Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14.55 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selepas ini pendengar, kami informasikan untuk Anda, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Selintas Sepekan bersama Pro 1 RRI Pia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandi raini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian warta berita selintas pekan bersama Pro 1 RRIP.
1: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRIP.
2: Inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia Biak bersama saya, Tri Rian. Usai libur panjang semester genap tahun ajaran 2025-2026, SPPG, Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi Wapnor, kembali menyalurkan program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya. Usai libur panjang semester genap tahun ajaran 2025-2026, SPPG atau Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi Wapnor kembali menyalurkan program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah satuan pendidikan yang ada di Biak mulai Senin 20 Juli 2026. Satuan pendidikan sasaran tersebut diantaranya PAUD KB Betesda, TK Ade Irma, TK Hang Tua, TK Maranata, SD Negeri Samau, SD Impres Aru, SD IPK 2A, SD IPK 2B, SD IPK 1 Romainum, SD Impres Brokup, SD Impres Saramom, dan SMP IPK Evata Wapnor. Selain itu juga menyasar rapat posyandu di lingkup Wapnor Biak. Kepala SPPG Wapnor Biak, Yuwanita Kristanto, mengungkapkan pelaksanaan pendistribusian MBG ini dilakukan secara bertahap sebab masih menunggu pemutakhiran data akhir dan pelaksanaan penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027.
3: Harapan saya MBG ini bisa membantu siswa-siswi untuk tetap fokus dalam belajarnya, meskipun kita hanya support makanan satu kali satu hari, tapi saya besar harapan saya ada manfaat yang diterima oleh siswa-siswi dan juga untuk masyarakat sekitar dapur. Kita puji syukur ya, alhamdulillah bisa menerap sekitarnya 37 untuk pekerja di sekitar dapur. Lalu untuk siswa-siswi, harapan saya tetap bisa fokus belajar untuk makan siangnya biar kita yang support meskipun hanya untuk satu kali makan.
2: Selanjutnya, Yuwanita berharap program MBG ini memberikan dampak langsung bagi anak-anak sehingga dapat meningkatkan asupan nutrisi dan tumbuh kembang fisik. Sementara itu, salah satu guru di SD PK 2A, Linda Kapitana, sekaligus koordinator MBG di sekolah tersebut, mengaku pelayanan MBG di sekolahnya hingga saat ini belum mendapat kendala yang berarti. Ia mengungkapkan sebanyak 108 siswa di sekolah itu menyambut antusias hadirnya program MBG ini.
4: Pelayanannya juga, makanannya juga tidak pernah keracunan. Terus sebelum dikonsumsi anak-anak, kita pemeriksaan dulu menunya. Kalau menunya aman untuk dikonsumsi, baru kita kasih ke anak-anak.
2: Salah satu siswa Herman, kelas 4 di SD YPK 2A, mengaku senang dengan menu yang disajikan untuk MBG hari ini. Menurutnya makanan yang disediakan enak dan membuatnya semakin bersemangat untuk belajar.
5: Ayam tempe. Kasih.
2: Untuk diketahui, MBG atau makan bergizi gratis merupakan program prioritas nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui di seluruh Indonesia. Hari Anak Nasional tahun 2026, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Frans Kesepo Biak menyelenggarakan kegiatan bertajuk In Journey Community Care, Airport Kids Educare, Wujudkan Mimpi, Lestarikan Indonesia. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
6: Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026, PT Angkasa Pura Indonesia Persero, Kantor Cabang Bandara Frans Kesepo Biak, menyelenggarakan kegiatan bertajuk In Journey Community Care, Airport Kids Educare, Wujudkan Mimpi Lestarikan Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui pengalaman belajar yang inspiratif dan bermakna. Pada Kamis 23 Juli 2026, sebanyak 30 siswa TK Sekolah Lentera Harapan Biak didampingi para guru mendapatkan kesempatan istimewa mengenal secara langsung seluk-beluk dunia kebandar udaraan di lingkungan Bandara Frans Kesepo. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL ini, perusahaan ingin menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh ruang belajar yang luas, membuka wawasan, serta berani bermimpi dan mengembangkan potensi sejak usia dini. Rangkaian kegiatan diawali dengan tur keliling bandara atau airport tour. Para peserta dikenalkan dengan alur pelayanan penumpang, mulai dari proses pendaftaran tiket atau check-in, pemeriksaan keamanan, hingga ruang tunggu keberangkatan. Anak-anak juga diajak memahami bagaimana seluruh operasional bandara berjalan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Selanjutnya, peserta mendapatkan penjelasan mendalam dari tim pemadam kebakaran dan penyelamatan bandara. Anak-anak diperkenalkan dengan tugas peralatan hingga kendaraan operasional yang digunakan petugas dalam menjaga keselamatan penerbangan dan menangani keadaan darurat. Untuk menambah keseruan dan kreativitas, kegiatan juga diisi dengan lomba mewarnai bertema operasional bandara. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero Kantor Cabang Bandara Frans KSE Pobiak, Iwan Sanusi menyampaikan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momen yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi penerus.
5: Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Hari Anak Nasional ini menjadi momentum bagi kami sebagai pengelola airport dan menjadi satu program terkait dengan program Injourney Community Care, menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus mengenalkan dunia penerbangan bagi anak-anak. Kami sangat berharap bahwa anak-anak mulai mengenal terkait dengan profesi ke bandar udaraan, mulai dari proses check-in service, kemudian pengenalan terkait dengan pelayanan PKPBK dan lain sebagainya.
6: Kegiatan ini juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya poin pendidikan berkualitas, serta kemitraan antara lembaga dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat tema kegiatan Wujudkan Mimpi Lestarikan Indonesia, Bandara Frans KSE Pobiak berkomitmen terus menghadirkan program yang bermanfaat. Diharapkan setiap anak dapat mengenal berbagai peluang profesi, berani bercita-cita, dan kelak tumbuh menjadi generasi unggul yang membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa.
2: Yayasan Gapai Harapan berkolaborasi dengan UNICEF dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melaksanakan kegiatan pelatihan sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Papua, program Papua Tangguh tahun 2026. Melibatkan 10 sekolah dasar di Kabupaten Biak Numfor yang berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 22 hingga 23 Juli 2026. Dalam kesempatan ini, perwakilan UNICEF Papua Reza Hendrawan mengatakan, setelah sukses mendukung Biak Numfor sebagai kabupaten pertama di Papua yang bebas buang air besar sembarangan pada tahun 2023, UNICEF Papua kembali mendorong program sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif. Ia menjelaskan, capaian tahun 2021 sehingga 2023 ini berhasil mengubah perilaku masyarakat tak lepas dari dukungan luar biasa pemerintah daerah dan warga Biak Numfor. Kini, fokus dialihkan ke lingkungan pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA agar menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Tiga komponen tersebut meliputi, pertama, ketersediaan sarana-prasarana, yakni sumber air bersih, toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan yang bersih, serta sarana cuci tangan pakai sabun. Kedua, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PSBS. Dan ketiga, manajemen sekolah yang memastikan sarana tersebut terawat dan terkelola dengan baik. Menurut Reza, perilaku lewat sekolah sangat strategis dan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun terbukti menurunkan angka sakit dan ketidakhadiran siswa. Dalam tahap awal, program ini menyasar 10 sekolah sebagai sekolah percontohan. UNICEF berharap pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Bapeda dapat mengalokasikan anggaran pada tahun mendatang untuk mereplikasi seluruh sekolah yang ada. Sementara itu, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah, Irene Samberi, mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, urusan layanan dasar bersifat kompleks dan tak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah. Berita selanjutnya, buka tahun ajaran baru 2026-2027, YPPK Telemans Biak meluncurkan program digitalisasi pengelolaan keuangan bersama BNI. Berikut laporan reporter Ririn Arif.
6: Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik YPPK Telemans Biak secara resmi membuka tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus meluncurkan program digitalisasi pengelolaan keuangan bekerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia Persero TBK Cabang Biak Numfor, Jumat 22 Juli 2026. Kegiatan ini mengusung tema Satu Sistem, Satu Komitmen menuju pelayanan pendidikan bermutu melalui Smart Education School Solution. Ketua Pengurus Wilayah TPPK Tilemans Biak Numfor, Pastor Bernardus Bedakedang SCJ, menjelaskan digitalisasi keuangan ini menjadi langkah baru dan bersejarah di lingkungan YPPK. Kerjasama dengan BNI bertujuan agar pengelolaan keuangan sekolah menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Ia menambahkan langkah ini juga selaras dengan dorongan pemerintah untuk memperkuat literasi dan manajemen keuangan digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan.
7: Dengan program ini diharapkan untuk manajemen keuangan, pengelolaan keuangan di sekolah-sekolah di lingkup YPPK ini boleh menjadi semakin baik, juga menjadi jaminan kepercayaan masyarakat, kepercayaan orang tua yang menyekolahkan anak di lingkup YPPK ini, boleh merasa yakin bahwa kita mengelola sekolah dengan keuangan yang masih kita pungut dari orang tua itu, komite atau SPP, itu sungguh dikelola dengan transparan, akuntabel, juga melalui aplikasi bank ini akan menjamin transparansi untuk pengelolaan sekolah.
6: Sementara itu, pihak yayasan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan dinas pendidikan yang terus memperhatikan sekolah di bawah naungan YPPK. Sekolah yayasan berorientasi sosial sehingga sangat bergantung pada dukungan tenaga pengajar, bantuan sarana-prasarana, serta kerjasama lintas pihak untuk terus beroperasi dan melayani masyarakat. Pihak yayasan juga menyampaikan keprihatinan terkait penurunan jumlah siswa tahun ini jika sebelumnya total siswa dari jenjang TK hingga SMA mencapai sekitar 1.200-an anak. Tahun ini turun menjadi sekitar 1.090-an siswa.
7: Terutama untuk tertib dalam aturan tentang pembatasan kuota anak didik itu di semua sekolah, supaya sekolah-sekolah semuanya bisa merata, bisa ada anak murid. Mudah-mudahan itu menjadi perhatian kita semua, terutama pihak pemerintah bisa mengaturnya, menertibkannya dengan peraturan-peraturan yang lebih tepat, supaya semua sekolah ini bisa bekerja dengan maksimal, juga bisa hidup, bisa terus membantu mendidik anak-anak di Kabupaten Biak Numfor ini menjadi generasi yang diharapkan itu.
6: Mewakili YPPK Tilemans Biak Numfor, Pastor Bernardus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada orang tua yang tetap mempercayakan pendidikan anak-anak di sekolah YPPK. Ia juga mengajak orang tua untuk terus menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah, serta berani menyampaikan saran dan masukan demi kemajuan pelayanan pendidikan bagi anak-anak Biak Numfor.
2: Sinergi lintas sektor perkuat pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
6: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan koordinasi advokasi dan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit P2P. Berlangsung di KSL Ballroom Biak selama 2 hari mulai 23 hingga 24 Juli 2026. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun langkah bersama menurunkan beban penyakit menular maupun tidak menular di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Secara khusus, forum ini mengupayakan penguatan upaya preventif dan promotif respon cepat terhadap kejadian penyakit, meningkatkan komitmen kemitraan strategis, mengurangi stigma masyarakat terhadap penyakit seperti TBC, HIV, kusta, serta gangguan jiwa. Peserta yang hadir meliputi unsur pemerintah daerah, DPRK, Kementerian Agama, Bapeda, BPKD, penanggung jawab program P2P dari 21 puskesmas se-Kabupaten Biak Numfor, serta organisasi perangkat daerah lainnya. Bupati Biak Numfor dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Setda Biak Numfor Oto Wanggai menyatakan pembangunan kesehatan menjadi salah satu pilar utama visi misi daerah.
8: Bagi kita di Kabupaten yang tangguh, sehat dan bebas dari ancaman berbagai penyakit. Saya berharap melalui sosialisasi koordinasi dan advokasi strategi dalam dilakukan semakin terang dan sinergi antara instansi semakin.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor Daud Nathaniel Duwiri SKM MKes menjelaskan kegiatan ini sejalan dengan asta cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta visi misi Kementerian Kesehatan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini juga selaras dengan visi daerah mewujudkan masyarakat Biak Numfor yang cerdas, sehat, dan mandiri. Ia mengatakan Kabupaten Biak Numfor masih berstatus lokus prioritas nasional dalam pengendalian penyakit menular maupun tidak menular. Selama 5 tahun terakhir, wilayah ini berstatus endemis tinggi malaria.
9: Dapat kita lihat pada indikator kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor, yang hari ini merupakan bagian yang kita akan duduk bersama-sama yang menjadi beban ganda pada pembangunan kesehatan di Kabupaten Biakumbuh adalah pengendalian penyakit menular. Hari ini kita tahu khusus untuk penyakit kusta, kita di Kabupaten Biakumbuh dikategorikan masuk dalam ranking pertama di Provinsi Papua. Kusta ini adalah penyakit yang bertahun tahun, sehingga hari ini seseorang terkontaminasi atau terinfeksi, nanti 10 tahun kemudian baru kelihatan gejala. Untuk itu, kusta juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Kasus yang kedua yang merupakan masuk dalam program Astacita Presiden Republik Indonesia adalah kasus TB. Ini adalah beban ganda yang sangat berat bagi pembangunan di Kabupaten Biakumbuh, di mana Astacita Presiden Republik Indonesia ditargetkan menurun dari 50%. Tetapi hari ini kita ketahui bersama laporan yang terjadi sepanjang tahun 2025, kasus terbaru yang ditemukan pada tahun 2025 adalah 800 kasus. Karena masyarakat kita belum memahami dengan baik proses penularan kasus kusta di tengah-tengah masyarakat. Yang berikut, kasus malaria. Api kita pada Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2025 sudah berada di 9 per 1000 mil. Artinya ada 1000 penduduk dari kasus malaria yang terinfeksi di Kabupaten Biakumbuh. Juga saya sampaikan kasus HIV kita juga cukup tinggi di Kabupaten Biakumbuh, sekitar 276 kasus pada tahun 2025.
6: Kegiatan ini diharapkan melahirkan komitmen nyata dan sinergi kokoh seluruh pihak guna mewujudkan masyarakat Biakumbuh yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
2: Anda masih mengikuti Buletin Sepekan bersama Pro1 RRI Biak. Informasi terakhir, Pangdam 17 Cendrawasih Marjen TNI Febri Buyung Sikumbang secara resmi memimpin upacara pelepasan Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia PNG dari Yonif 711 Raksamana dan Yonif 743 Pratya Samapta Yuda. Kegiatan tersebut berlangsung di Pelabuhan Wapnor Piak, Selasa 21 Juli 2026, dihadiri jajaran perwira tinggi, prajurit serta unsur Forkopimda serta kedua batalion yang tergabung dalam Kolakop 173 Praja Vira Praja. Kogas Cendrawasih tersebut terdiri dari sekitar 900 personil, masing-masing dibagi 450 prajurit yang telah menyelesaikan masa tugas selama 1 tahun penuh di wilayah perbatasan Papua Tengah. Dalam kesempatan itu, Pangdam 17 Cendrawasih memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi seluruh prajurit selama bertugas, tidak hanya menjaga stabilitas keamanan wilayah, namun juga hadir secara langsung membantu berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Ia menjelaskan berbagai kegiatan teritori dilakukan, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pemberian makan bergizi gratis, hingga pengobatan keliling. Bahkan sepanjang masa penugasan, tidak ditemukan catatan hal negatif dari kedua satuan ini. Informasi tadi mewakili Buletin Sepekan kali ini. Mewakili tim pemberitaan, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini. Ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Missy, excuse me, Missy.
1: Muka mirip itu. Ambil kerupuk juga, Kak.
0: Missy.
2: Tabe-tabe kok itu?
0: Kita enggak dengar, Kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabe?
0: Kak sama jika apa maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh Kak, tabe-tabe Ki.
0: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong pu sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar di mana-mana Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan telah kami hadirkan untuk Anda dan sudah menghantarkan kita ke pukul 16 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Saya Mary Mai kembali temani hari Minggu Anda di hari ini Minggu 26 Juli 2026 dengan rangkaian hiburan dan juga informasi serta inspirasi untuk Anda. Menemani sore Anda, Kota Biak, langit yang mendung saat ini ya. Tetapi tidak mengurangi aktivitas rutinitas Anda di hari ini ya. Yang ingin berolahraga, yang ingin jogging silakan, dan yang lagi menikmati suasana pantai ya. Selamat siang menjelang sore, selamat sore untuk semua ya. Baik, kita dengarkan bersama terkhusus buat adik-adik sekolah minggu di ruang sekolah minggu. Seperti biasa pada hari minggu kami hadirkan, kami akan hadirkan lagu-lagu sekolah minggu bagi adik-adik sekolah minggu Kristen di mana saja berada. Selamat sore, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Ya baik pendengar, pukul 16:49 waktu Indonesia Timur. Demikian lagu-lagu sekolah minggu yang sudah kami hadirkan bagi anak-anak sekolah minggu di sore hari ini. Selanjutnya teman hiburan menemani sore Anda.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita jumpa kembali di hari ini Minggu 26 Juli 2026. Kita jumpa di Cek Fakta. Kali ini Cek Fakta, polisi resmi berlakukan denda Rp 250.000 bagi pengendara motor dengan ban gundul. Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tirto.id, sanksi pidana kurang paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama, ditunjukkan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul. Demikian pendengar, hoaks, polisi resmi berlakukan denda Rp250.000 bagi pengendara motor dengan ban gundul. Informasi tersebut adalah hoaks. Sekian pendengar Cek Fakta sore hari ini bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Biak sore ini, biak mandira ini.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI BX saat ini. Pendengar, pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan di sore hari ini pendengar. Dan selanjutnya bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, tanda waktu salawat Nabi beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan tanda waktu kumandang salawat Nabi beduk dan azan maghrib, kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islami.
1: Biak sore ini, Biak mandira ini. 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, kini kita akan ikuti bersama kumandang salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

0: 101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar, selamat malam pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang sudah pukul 18:35 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami kembali lagi dengan program-program acara siar Pro 1 RRI Biak untuk Anda. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 19 kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Korwil 1 yaitu Lintas Tanah Papua, yang akan kami hadirkan pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk satu buah informasi pengumuman dari PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya, kami PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Semangat baru makin berdaya, nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus konsumen 1 fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Semangat baru makin berdaya, diskon tambah daya PLN Mobile melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap kamu. Demikian pendengar, satu pengumuman dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat. Selamat malam dengan Anda semua di mana pun Anda berada. Kembali teman-teman hiburan menemani malam Anda jelang disampaikannya warta berita Korwil 1 Papua yaitu Selintas Tanah Papua yang akan kami siarkan dari yang kami relay dari Pro 1 Jayapura.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Baik pendengar, kita akan ikuti bersama Warta Berita Lintas Sepekan Tanah Papua dari RRI Jayapura.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Bersama Naldi Gesolia, kita ikuti bersama.
1: Saudara, kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi Minggu 26 Juli 2026. Papua Selintas Sepekan bersama saya, Naldik Saulia. Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap KKB di Yahukimo. Dari operasi tersebut, 3 anggota KKB meninggal dunia dan 3 senjata api berhasil diamankan.
2: Tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahukimo Batalion Yamue pimpinan Ronald Heluka yang terjadi di sekitar kilometer 4 Lokpon, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, tim gabungan sempat mendapat perlawanan dari kelompok kriminal bersenjata sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari operasi tersebut, 3 orang anggota KKB dinyatakan meninggal dunia. Ketiganya masing-masing atas nama Roni Rubis, Kumis Pasai, dan Orgenes Bayage yang dipastikan adalah anggota KKB dari Batalion Yamue. Dari lokasi kejadian, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, baik itu berupa senjata api, amunisi aktif, senjata tajam, alat komunikasi, dan berbagai dokumen lainnya. Kasat Gasumas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, operasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan dan informasi intelijen mengenai keberadaan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Ronald Heluka di sekitar Lokpon. Berdasarkan hasil pendalaman, kelompok tersebut diduga menggunakan sebuah rumah persinggahan sebagai basis aktivitas. Selanjutnya, setelah seluruh informasi diverifikasi dan dianalisis, tim gabungan melaksanakan operasi penangkapan terhadap anggota KKB tersebut.
3: Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kartens ini mendapatkan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi berdasarkan kejadian tersebut mengakibatkan 3 orang anggota kelompok kriminal bersenjata meninggal dunia. Hasil identifikasi menunjukkan ketiganya adalah Roni Rubis, Kumis Pasai, dan Orgenes Bayage yang merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahukimo Batalion Yamue. Dari lokasi kejadian, petugas berhasil mengamankan 3 pucuk senjata api, 43 amunisi kaliber 5.56, 2 kampak serta 2 bilah pisau, 1 unit HT, 1 buah peredam senjata, dan beberapa barang pribadi lainnya.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penyelidikan, ketiga orang anggota KKB yang tergabung dalam Batalion Yamue pimpinan Ronald Heluka terlibat dalam berbagai aksi kekerasan bersenjata di Papua sejak tahun 2022 yang lalu. Di antaranya pembunuhan anggota Koramil 1715 Yahukimo atas nama almarhum Pratu Eka Yohan Kaize pada 3 Desember 2022, penembakan mobil patroli Satgas Operasi Damai Kartens di kilometer 6 DKI pada 26 Mei 2023, pembakaran kendaraan dinas dari Satbinmas Polres Yahukimo pada 28 Januari 2025, penganiayaan terhadap warga sipil atas nama Ujang Supriyatna pada 17 Juni 2025, pembunuhan warga sipil atas nama almarhum Indra Guruwardana, disertai dan pembakaran rumah di Kampung Ulakin, Kabupaten Asmat pada 19 September 2025, penganiayaan berat terhadap warga sipil atas nama Suwono pada 12 Februari 2026, pembunuhan 7 orang penambang di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang pada 19 Mei 2026, dan kontak tembak dengan personel TNI yang disertai dengan pembakaran bangunan di Distrik Manggelum, Kabupaten Bovendigul pada 4 Juni 2026 yang lalu. Untuk ketiga jenazah anggota KKB saat ini telah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD DKI. Sementara itu, seluruh barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Yahukimo untuk penyidikan lebih lanjut. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga mengamankan 4 orang berinisial OH, SM, MM, dan LM guna dimintai keterangan lebih lanjut. Penyidik juga masih mendalami peran dan keterkaitan mereka dengan jaringan KKB Yahukimo.
3: Selain itu, petugas juga mengamankan 4 orang yang berinisial OH, SM, MM, dan LM untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna penyidikan. Kelompok yang diduga merupakan bagian dari KKB Kodab 16 Yahukimo Batalion Yamue ini diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Papua. Pengamanan 3 pucuk senjata api dan barang bukti lainnya merupakan temuan penting dalam proses penegakan hukum. Jadi seluruh senjata api dan amunisi ini akan menjalani pemeriksaan balistik untuk mengetahui asal-usul persenjataannya serta menguji kemungkinan keterkaitannya dengan berbagai peristiwa pidana atau peristiwa kekerasan yang masih dalam proses penyidikan.
2: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens menegaskan penegakan hukum ini ditujukan kepada para pelaku tindak pidana kekerasan bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat dan petugas, bukan kepada masyarakat sipil. Seluruh tindakan dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Menteri Haji dan Umroh mengunjungi Papua untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
4: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Papua Sabtu kemarin untuk memimpin evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Asrama Haji Jayapura dan menjadi bagian dari rangkaian evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini di seluruh Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Papua, Musa Narwawan menyampaikan, evaluasi ini menjadi momentum penting agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 mendatang bisa lebih baik.
5: Kami juga disodorkan permintaan pemerintah Papua dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Papua maupun Kabupaten Kota ingin untuk mendirikan satu embarkasi antara ataupun embarkasi di Provinsi Papua dan mudah-mudahan ini menjadi kajian akan menjadi perhatian Bapak Menteri dan Bapak-Bapak di Kementerian Haji dan Umroh maupun pemerintah Republik Indonesia.
4: Ia juga menjelaskan kuota jemaah haji Papua tahun 2026 sebanyak 933 orang menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1076 calon jemaah. Penurunan ini terjadi setelah adanya perubahan rumus kuota yang kini mengacu pada daftar tunggu di masing-masing provinsi. Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Susana Wanggai yang hadir mewakili Gubernur Papua memberikan apresiasi atas kunjungan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Kunjungan ini dinilai menjadi kehormatan sekaligus bentuknya nyata perhatian pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Ia berharap hasil evaluasi dapat memberikan rekomendasi yang implementatif, sehingga penyelenggaraan ibadah haji asal Papua dari tahun ke tahun semakin aman, nyaman, tertib, dan memberikan kepuasan bagi seluruh jemaah. Menanggapi hal ini, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menegaskan, evaluasi yang digelar bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk menemukan kekurangan dalam pelaksanaan haji tahun ini agar bisa diperbaiki pada penyelenggaraan haji 2027. Menteri juga menjelaskan, pembagian kuota haji tetap mengacu pada aturannya yang berlaku, yakni berdasarkan daftar tunggu di masing-masing provinsi.
6: Tentu evaluasi haji sehingga mungkin tahun ini jaraknya turun, tahun depan bisa naik, tergantung pada daftar tunggunya. Kalau kita bicara Papua, berarti tahun depan, tahun 2027 yang berangkat adalah mereka yang mendaftar tahun 2014 dan 2015. Daftar tunggu tentu kita antrean itu kita perbaiki, kita cek seperti sampai nanti nggak ada orangnya, kita disingkat, nggak ada, untuk mengurangi antrean yang panjang. Embarkasi itu akan bisa kita bentuk jika ada lebih dari 4.000 jamaah.
4: Evaluasi ini diharapkan menjadi bekal perbaikan pelayanan haji Papua agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dapat berjalan lebih baik dan memberikan kepuasan bagi seluruh jemaah asal Papua. Ani Karlina melaporkan.
1: Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap 3 kasus kejahatan 3C dan berhasil meringkus salah satu pelakunya.
2: Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap 3 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pencurian dan kekerasan atau curas, dan pencurian dan pemberatan atau curat, atau yang biasa disebut dengan kejahatan 3C di Kota Jayapura. Kabak Ops Polresta Jayapura Kota Kompol Inengah S. Gapar dalam keterangan persnya mengatakan, pengungkapan kasus ini berdasarkan pada 3 laporan polisi. Selain itu, penyidik juga telah menerbitkan daftar pencarian orang tertanggal 29 Juni 2026 terhadap para pelaku dari kejahatan tersebut. Menurut Kompol Inengah Gapar, pelaku menggunakan modus operandi yang berbeda di setiap aksinya. Pada kasus kejahatan curanmor, pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan merusak motor sebelum membawa kabur motor tersebut. Sementara dalam kasus pencurian dan kekerasan, pelaku membuntuti korban yang sedang berboncengan, kemudian menarik tas yang disandang korban sehingga berhasil membawa kabur tas tersebut. Adapun pada kasus pencurian dan pemberatan, pelaku diduga masuk ke dalam rumah korban dengan merusak ventilasi rumah. Dari dalam rumah, pelaku mengambil sejumlah perhiasan milik korban. Dari hasil proses penegakan hukum yang dilakukan, satu orang pelaku berhasil diringkus yang berinisial YW yang diketahui terlibat dalam ketiga kasus tersebut.
7: Ada tiga kasus, yaitu curanmor, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan. Di sini ada tiga korban di dalam LP ini. Modus operandi yang mereka gunakan yaitu pelaku tindak pidana curanmor pada saat korban lengah, pelaku mendatangi motor korban dan merusak stang motor. Kemudian pelaku membawa motor tersebut untuk digunakan. Terus modus operandi yang kedua yaitu kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang mana pelaku menggunakan kendaraan motor mengikuti korban, melihat korban yang sedang berboncengan menggantungkan tas di bahu korban, kemudian pelaku menarik tas korban hingga putus. Modus operandi yang ketiga, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang mana pelaku masuk ke dalam rumah korban pada saat korban tertidur, kemudian mengambil perhiasan milik korban. Tersangkanya yaitu ada satu tersangka yang diamankan, inisialnya adalah YW.
2: Ditambahkan Kabak Ops Polresta Jayapura Kota, ketiga tindak pidana tersebut terjadi di lokasi dan waktu yang berbeda. Untuk kasus pertama terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 sekitar pukul 3 dini hari di Jalan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. Sementara dua kasus lainnya terjadi pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 2 dini hari di Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, dan pukul 10 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur di Jalan Amfibi, Distrik Jayapura Selatan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Alamsyah Ali menambahkan, tersangka YW diduga melakukan aksi yang mengakibatkan tiga orang menjadi korban. Bahkan salah satu korban mengalami luka berat dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Dalam proses penangkapan, tersangka YW sempat berupaya melarikan diri, sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur. Dan saat ini, tersangka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua sebelum menjalani proses hukum lebih lanjut.
7: Jadi untuk tersangka YW ini, dalam aksinya ada tiga korban, yang mana dari ketiga korban tersebut ada salah satunya yang mengalami luka parah sehingga harus dirawat dan dilaksanakan operasi di rumah sakit. Untuk tersangka sendiri, kami dari tim lapangan, karena tersangka saat diamankan berusaha untuk melarikan diri sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur. Untuk kondisi terakhir, tersangka saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara sedang menjalani rawat.
2: Terkait dengan itu, AKP Alamsyah Ali menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya dalam tindak pidana tersebut, serta untuk memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
8: Papua mulai membangun sekolah rakyat di Kabupaten Jayapura sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan gratis.
9: Papua mulai membangun sekolah rakyat di Kabupaten Jayapura. Program itu memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak Papua. Pembangunan ditandai peletakan batu pertama di Kampung Maribu, Kabupaten Jayapura kemarin. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menghadiri kegiatan tersebut bersama pemerintah daerah setempat. Aryoko mengatakan sekolah rakyat menjadi bukti kehadiran negara di bidang pendidikan. Menurutnya setiap anak Papua berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas.
10: Tentu kami berharap bahwa dukungan penuh dari masyarakat kita untuk bersama-sama mendukung proses pembangunan yang dilaksanakan di tempat ini ataupun di kabupaten lain. Dan himbauan kepada warga masyarakat Papua, baik yang ada di Kabupaten Jayapura maupun di kabupaten-kabupaten lain, karena tujuan daripada sekolah ini untuk menjangkau masyarakat atau keluarga-keluarga kita yang kurang mampu dari sisi sosial ekonomi, dan itu bisa membantu untuk anak-anak kita dapat bersekolah.
9: Wagub Aryoko mengatakan pembangunan sekolah tidak hanya menghadirkan gedung baru. Program tersebut juga menyiapkan sumber daya manusia Papua yang cerdas dan berdaya saing. Menurut Aryoko, Papua masih menghadapi tantangan pemerataan pendidikan. Kendalanya meliputi kondisi geografis serta persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu sekolah rakyat diharapkan memperluas akses pendidikan melalui layanan gratis dan sistem berasrama. Model tersebut diharapkan menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI Jayapura kini resmi memiliki gedung kantor baru. Gedung tersebut diresmikan oleh Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo yang disaksikan Wali Kota Jayapura Abi Sairolo.
11: Peresmian gedung baru RRI Jayapura ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita. Wali Kota Jayapura Abi Sairolo berharap gedung baru ini menjadi penguat pelayanan informasi publik di tengah perkembangan teknologi digital.
12: Pesatnya perkembangan teknologi informasi, masyarakat membutuhkan akses informasi yang cepat, akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kondisi ini menuntut LPP RRI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Profesionalisme serta kapasitas penyiaran agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menghadapi tantangan penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax.
11: Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan selain menjadi sarana penyiaran yang lebih representatif, gedung baru ini juga diharapkan memperkuat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa dan mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan.
13: Peresmian gedung ini adalah simbol semangat kami, simbol kebangkitan kami untuk terus melayani Bapak Ibu semuanya di kota Jayapura dan sekitarnya. Semangat untuk melayani masyarakat yang tidak pernah tutup, walaupun pada tahun 2023 kita kena gempa, Bapak Ibu. Dan sebagai bagian akuntabilitas kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan.
11: Gedung baru RRI Jayapura dibangun menggunakan dana APBN sebesar 9,1 miliar. Menggantikan bangunan lama yang terdampak gempa bumi tahun 2023. Dengan fasilitas baru ini, RRI Jayapura diharapkan semakin optimal memberikan layanan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat Papua. Lina Umasugi melaporkan.
8: Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo menilai disinformasi menjadi tantangan utama dalam dunia jurnalistik saat ini. Karena itu peningkatan kompetensi wartawan dinilai sangat penting untuk menjaga kualitas informasi dan kepercayaan publik.
9: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI I. Hendrasmo menyebut disinformasi menjadi tantangan utama media saat ini. Karena itu jurnalis dituntut menghasilkan karya jurnalistik yang akurat dan beretika. Hendrasmo menyampaikan hal itu saat membuka uji kompetensi wartawan UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45. Kegiatan berlangsung di Jayapura, Rabu 22 Juli 2026 dan diikuti peserta dari Korwil Nusantara 1 Papua. Ia mengatakan perkembangan teknologi membuat setiap orang dapat memproduksi dan menyebarkan informasi. Namun tidak semua informasi disampaikan sesuai kaidah jurnalistik. Menurutnya, sebagian informasi keliru muncul karena kurangnya pemahaman. Tetapi sebagian lainnya sengaja dibuat untuk menyesatkan publik. Ia menegaskan, disinformasi, hoax, dan misinformasi menjadi ancaman yang harus dihadapi media. Karena itu peningkatan kompetensi wartawan menjadi langkah penting menjaga kualitas informasi.
14: Nah, inilah sebetulnya yang kita mau perangi, karena tantangan kita, musuh kita ini, musuh media di mana-mana, itu adalah disinformasi, hoax, ya, juga misinformasi. Karena itu, pagi ini yang kita lakukan adalah mau memerangi itu. Kita mau meningkatkan kualitas kita dalam melakukan menulis skrip, melaporkan berita, ya. Itu jadi kita punya tujuan besar.
9: Hendrasmo mengatakan UKW menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan insan penyiaran. Para peserta diharapkan semakin memahami etika, hukum pers, dan teknik peliputan. Ia juga menegaskan RRI tengah memperjuangkan diri menjadi media yang semakin dipercaya masyarakat. Peningkatan kepercayaan publik menjadi salah satu arah strategis organisasi di tengah perubahan lanskap media. Reski Kurniawan melaporkan.
8: Wakil Gubernur Papua mengajak semua pihak memperkuat perlindungan terhadap anak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
9: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat perlindungan terhadap anak Upaya itu menjadi fondasi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Haryoko menyampaikan ajakan tersebut saat memimpin apel Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Provinsi Papua di halaman kantor Gubernur Papua kemarin. Wakil Gubernur menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab itu tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, keluarga menjadi pelindung pertama dan utama bagi anak. Peran itu harus diperkuat oleh sekolah, masyarakat, media, dunia usaha, serta pemerintah. Haryoko juga mengingatkan pentingnya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Perlindungan itu mencakup ancaman di lingkungan sekitar maupun ruang digital.
15: Lindungi adalah kewajiban seluruh pihak untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, perundungan baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Perlindungan anak tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen bangsa, dimulai dari keluarga sebagai pelindung pertama dan utama.
9: Apel Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Papua diikuti ratusan anak bersama orang tua dan guru. Sebelum apel, peserta mengikuti fun walk identity dari Gor Cendrawasih menuju kantor Gubernur Papua. Usai apel, anak-anak menuliskan harapan dan memasukkan dalam kotak harapan. Wakil Gubernur Papua juga melepas balon berisi ucapan selamat Hari Anak Nasional. Reski Kurniawan melaporkan.
8: Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku kembali menggelar Pertamina Futsal Cup 2026 untuk membangun ekosistem olahraga sekaligus mencetak bibit atlet futsal muda di tanah Papua.
11: My Pertamina Futsal Competition 2026 diikuti 16 tim dari tingkat SMA di Papua. Wedi Surya Wintrawan, Regional Manager Retail Sales Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku mengatakan, melalui turnamen ini, Pertamina ingin menghadirkan pembinaan olahraga yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kompetisi yang sehat.
16: Ada pun yang mengikuti kegiatan ini dan berhasil. Yang kedua, ya, kita ingin meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan ini.
11: Selain menjadi ajang mencari juara, Pertamina juga menargetkan lahirnya talenta-talenta muda futsal yang dapat dibina hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Kehadiran My Pertamina Futsal Competition 2026 juga memberi peluang bagi pelaku usaha mikro dan pedagang di sekitar arena pertandingan untuk memperoleh manfaat ekonomi.
16: Kita berharap supaya muncul talenta-talenta muda futsal.

0: siapa pemuda-pemuda yang masih ada berpotensi. Kemudian juga ada timbul sebuah sportivitas, sebuah ambience atau sebuah kondisi yang kompetitifnya itu sehat, sportif dan fair ya.
1: Kedepan Pertamina berencana memperluas penyelenggaraan My Pertamina Futsal Competition di 6 provinsi di tanah Papua. Jika mendapat dukungan dan antusiasme masyarakat, para juara dari masing-masing provinsi akan dipertemukan dalam putaran final tingkat regional. Melalui My Pertamina Futsal Competition 2026, Pertamina berharap dapat melahirkan atlet-atlet muda Papua yang mampu berprestasi di tingkat nasional, sekaligus memperkuat budaya olahraga yang sportif di kalangan pelajar. Lina Umasugi melaporkan.
2: Persipura Jayapura resmi memulai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan menggelar latihan di Stadion Mandala Jayapura. Latihan tersebut dipimpin langsung pelatih kepala Andri Ramawi bersama Direktur Sepak Bola Angel Alfredo Vera yang diikuti mayoritas wajah lama yang memperkuat Persipura pada musim lalu. Direktur Sepak Bola Persipura Angel Alfredo Vera mengatakan latihan tersebut diikuti 23 pemain termasuk beberapa pemain yang masih menjalani proses seleksi. Dikatakan fokus utama tim saat ini adalah mencari pemain regulasi U19 lantaran kompetisi musim ini mewajibkan 2 pemain muda bermain penuh selama 90 menit dalam setiap pertandingan.
3: Ya, pemain lokal untuk sebentar kita lagi mau fokus untuk cari pemain regulasi karena musim ini beda dari musim kemarin. Ada 2 pemain yang harus main 90 menit. Aku pikir itu sangat penting untuk tim karena kita walaupun kita mau pasang pemain yang lain, tidak bisa, dan mau pemain regulasi harus main. Karena itu sangat penting kita fokus di situ untuk nanti tim tidak jadi punya kelemahan di situ. No?
2: Selain itu, Alfredo menilai Persipura memiliki pondasi tim yang cukup kuat lantaran sebagian besar pemain inti musim lalu masih dipertahankan. Menurutnya, skuad Mutiara Hitam hanya membutuhkan beberapa tambahan pemain untuk meningkatkan daya saing.
3: Aku pikir tim ini sudah punya base, no? Sudah punya banyak pemain yang dan sudah lama main di sama-sama. Musim kemarin hampir naik. Ya, mungkin tidak beruntung untuk bisa naik ke Liga 1 karena itu aku pikir tim sudah kuat untuk jadi kompetitif di Liga musim ini. Tidak harus banyak ruang. Bueno, mungkin kalau kita bicara waktu itu degradasi tim sudah waktu mulai tim sudah tidak jelek, bukan jelek, tapi tidak dapat banyak poin di awal musim, yaitu bikin juga tim waktu mulai jadi bagus, tidak cukup karena juga ada banyak hal yang mungkin kita sudah tahu semuanya, no?
2: Sementara terkait komposisi skuad, Persipura menargetkan memiliki sekitar 30 pemain untuk tim inti, di mana beberapa pemain masih menjalani seleksi sebelum diputuskan masuk dalam skuad utama. Longsor rusak pipa Kojabu, ribuan pelanggan PT AM Jayapura terdampak.
4: Pipa transmisi jalur Kojabu yang berada di kawasan Intech Kambolker mengalami kerusakan akibat tertimbunnya material longsor sejak Rabu. Akibat kejadian tersebut, pelayanan distribusi air bersih kepada ribuan pelanggan PT Air Minum Jayapura Rebungholo Nanwani mengalami gangguan. Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Rebungholo Nanwani, Enki Sutisna, mengatakan kerusakan terjadi pada pipa transmisi utama yang menjadi salah satu jalur distribusi penting. Jalur Kojabu diketahui melayani sekitar 30% dari total pelayanan perusahaan atau sekitar 12.000 sambungan rumah yang terdampak penghentian sementara produksi air.
5: Nah, kalau kita lihat dari pelayanan yang ada, 30% pelayanan kami itu kebanyakan mendapatkan distribusi air dari Kojabu. Ya. Jadi terdampak sekitar 12.000 sambungan rumah yang saat ini selama 2-3 hari ke depan tidak mendapatkan pasokan air. Saya optimis dengan kehadiran teman-teman teknis di sini, mudah-mudahan besok pagi bisa tuntas dan mohon doanya. Dan kami mohon maaf ketidaknyamanan atas gangguan daripada distribusi air ini, karena ini semata-mata faktor alam di mana curah hujan timbul cukup deras kemarin dan longsoran bisa terjadi. distribusi utama kita.
4: Ia mengungkapkan sebagian besar jaringan pipa transmisi membentang di kawasan catchment area yang memiliki kontur tebing cukup curam. Selain faktor alam, beberapa titik kawasan tersebut juga telah mengalami perambahan sehingga meningkatnya potensi terjadinya longsor saat hujan deras.
5: Saya berharap dengan kejadian ini memang ada beberapa tanggung jawab yang ke depan yang harus dilakukan, di mana kita tahu bahwa seluruh jaringan pipa yang utama yang Kojabu ini itu melintas di area sumber air ataupun di area jalur Kampolker, dan di sisi kiri kanannya itu ada bukit yang cukup

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selanjutnya kita ikuti bersama mimbar agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor dengan judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat yang akan disampaikan oleh Naomi Kaha. Selamat malam, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom para pendengar yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena Tuhan baik sehingga kita masih ada hingga pada saat ini dalam berkat naungan Tuhan. Dan pada acara mimbar agama Kristen kali ini kita akan belajar bagian firman Tuhan yang saya bawakan dari Mazmur pasal 127 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Untuk mengawalinya, saya mengajak pendengar sekalian untuk kita berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih sayang-Mu kami masih ada hingga saat ini. Pada saat yang berbahagia ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga bagian firman Tuhan ini dapat kami dengar, kami simak dengan baik, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji-pujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 127 ayat yang pertama dan ayat yang kedua saya akan membacakan, dan silakan saudara-saudaraku bisa menyimaknya dengan baik. Judul pembacaan, Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan baru kita saja dengarkan, dan kita akan masuk pada uraian firman Tuhan malam hari ini, dan saya memberikan sebuah tema yaitu keluarga takut akan Tuhan. Keluarga takut akan Tuhan. Mazmur ini adalah mazmur keluarga. Daud mengarahkannya untuk memandang kepada Tuhan dan untuk bergantung pada pemeliharaannya. Karena tanpa pemeliharaan Tuhan, maka hikmat, perhatian, dan ketekunannya tidak akan berguna. Pada bagian firman Tuhan ini mengarahkan kepada kita bahwa sia-sianya perkara duniawi, dan betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga diri agar tetap berkenan kepada Allah, dan hanya kepada Tuhan kita bergantung. Saudara-saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dalam menyanyikan mazmur ini, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Allah untuk mengharapkan keberhasilan dalam semua pekerjaan kita dan berkat atas semua kenikmatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita diajar untuk senantiasa bergantung pada pemeliharaan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Salomo dipuji-puji sebagai orang bijak, dan karena itu mempunyai kecenderungan untuk mengandalkan pengertian dan perhitungannya sendiri. Kita harus bergantung pada berkat Allah
dan bukan pada rancangan kita sendiri. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah dengan pemeliharaan dan berkat-Nya, sia-sialah usaha orang membangunnya. Manusia berusaha melakukan ini melalui berbagai persaingan, melalui berbagai jabatan, melalui berbagai pekerjaan atau karir, dan pembelian barang-barang berharga. Tetapi semuanya itu sia-sia jikalau bukan Allah yang membina keluarga. Rancangan terbaik yang dipaparkan tidak akan berhasil jika bukan Allah yang memokatainya dengan keberhasilan. Untuk mengamankan sebuah keluarga atau kota, jika para penjaga kota saja tidak dapat membuat kota aman tanpa Allah, apalagi orang baik untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota dan menjaganya dari api, dari musuh-musuh, maka para pengawal yang pergi berkeliling kota atau mengawasi tembok-temboknya, meskipun mereka tidak tidur atau terlelap, sia-sia berjaga-jaga, sebab api bisa saja datang mengamuk, dan keganasan mungkin tidak bisa dicegah sekalipun dapat diketahui dengan segera. Para pengawal bisa saja dibunuh atau kota ditinggalkan dan terhilang oleh beribu-ribu macam kecelakaan yang tidak dapat dicegah, baik oleh pengawal maupun oleh pemerintah yang bekerja untuk keamanan, atau mereka yang paling berhati-hati menjaga keamanan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan dengan demikian tidak membiarkan tubuhmu beristirahat, guna memenuhi hasratmu yang menggebu untuk mengejar kekayaan dunia. Biasanya, orang yang bangun pagi-pagi tidak akan duduk sampai jauh malam. Atau orang yang duduk sampai jauh malam tidak dapat dengan mudah membuat diri mereka bangun pagi-pagi. Tetapi ada sebagian orang yang begitu bersemangat mengejar kekayaan dunia ini, sehingga mereka akan melakukan keduanya. Di sini adalah bangun pagi-pagi dan tidurnya larut karena mereka bekerja keras mengejar kekayaan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hal ini terjadi, maka itu akan mengurangi waktu tidur mereka. Dan itu mereka lakukan demi membayar kekhawatiran-kekhawatiran mereka. Mungkin takut kurang, takut tidak berhasil, takut tidak menjadi kaya. Ini upaya kerja keras sampai lupa atau mengurangi waktu-waktu istirahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mendapat sedikit penghiburan dalam makanan sama seperti dalam istirahat. Mereka makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sudah menjadi bagian dari penghukuman kita bahwa kita harus mencari makan dengan susah payah. Mereka terus-menerus dilanda kekhawatiran dan membuat hidup mereka menjadi beban bagi diri mereka sendiri. Semua ini demi mendapatkan uang, dan semuanya sia-sia saja jikalau bukan Allah yang membuat mereka berhasil, sebab kekayaan tidak selalu untuk yang cerdas. Pengkhotbah 9 ayat 11. Orang-orang yang mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah
ringan pikirannya dan hidupnya dengan sangat nyaman tanpa semua kesia-siaan ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekhawatiran yang melampaui atau yang berlebihan akan perkara-perkara dunia ini merupakan sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Kita melelahkan diri sendiri untuk kesia-siaan jika kita mempunyai kekhawatiran itu, dan seringkali melelahkan diri sendiri secara sia-sia untuknya. Tidur badani adalah karunia Allah bagi orang-orang yang dikasihinya. Kita berutang pada kebaikannya bahwa kita bisa tidur dengan aman, dan bahwa tidur kita menyenangkan. Allah memberi kita tidur seperti Dia memberikan kepada yang orang-orang dikasihinya. Apabila di dalam tidur itu Dia memberi kita anugerah untuk berbaring dari rasa takut akan Tuhan. Ketika jiwa kita kembali kepadanya beristirahat di dalam Dia sebagai tempat perhentian kita. Dan apabila kita bangun untuk diam bersama dengan Dia dan memanfaatkan kesegaran yang kita dapatkan dari tidur untuk melayani Tuhan. Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Atau ia memberikan tidur kepada yang dicintainya, yaitu memberikan ketenangan dan kepuasan pikiran, kenikmatan, menghibur hati terhadap apa yang ada sekarang, serta pengharapan yang menghibur akan apa yang akan datang. Kepedulian kita haruslah mengenai bagaimana kita memelihara diri dalam kasih Allah. Maka setelah itu kita dapat merasa tenang, entah kita mempunyai sedikit atau banyak di dunia ini. Para pendengar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah renungan pada acara mimbar agama Kristen saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.

agama Kristen yang sudah kita dengarkan bersama dari Kantor Kementerian Agama sudah mengantarkan kita ke pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio. Dan sekaligus saya Mary Mai mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita di malam hari ini ya, dari pukul 15 sampai dengan pukul 20. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya, ada Bung Yapi Burdam, hingga pukul 24 malam nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kayla, Kayla, sini dulu nak.
2: Iya bu, sebentar.
1: Kenapa bu? Sini nak, kayaknya ibu gak sehat. Ibu belum masakin bekal kamu lagi.
2: Astagfirullah, ibu, badan ibu panas sekali. Ibu demam. Kayla bawa ibu ke rumah sakit ya.
1: Gak usah, ibu minum obat aja nanti. Nanti juga turun panasnya.
2: Tapi bu, ini panas sekali. Ayo bu, kita ke rumah sakit.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Pagi bu.
3: Ibu sengaja hari ini mengambil kelas pagi. Dan ibu mau lihat siapa saja yang tidak masuk hari pertama. Kayla mana? Kenapa belum kelihatan?
4: Belum datang dia, Bu.
2: Assalamualaikum. Pagi, Bu. Maaf, Kayla terlambat.
3: Kamu ini datang terlambat, Kayla. Kamu tahu kan hari ini hari pertama belajar? Pasti kamu tadi nggak ikut upacara, kan?
2: Maaf, Bu. Saya tadi...
3: Ibu tidak mau dengar alasan kamu. Besok jangan terlambat lagi.
4: Kayla, Kayla, song artis banget. Sok lugu kamu, datang terlambat. Terus minta ditunggu-tunggu lagi.
3: Sudah, sudah, sudah.

0: Bagaimana hari ini sudah masuk semua?
1: Kayla belum datang, Bu.
0: Kayla? Terlambat lagi dia.
1: Kayla yang seartis itu loh, Bu.
0: Memang gak mau dengar kata ibu ya, Kayla ini.
2: Dihukum saja, Bu, Kaylanya. Kebiasaan nanti suka terlambat. Jangan terlalu dimanja, Bu.
0: Memang susah ya menegakkan disiplin kalau begini caranya. Disuruh tepat waktu saja tidak bisa.
3: Ibu, maaf, saya datangnya terlambat.
0: Apa? Maaf? Keterlaluan kamu, Kayla. Kemarin telat, hari ini telat lagi. Apa kamu gak kasihan sama orang tuamu? Susah-susah menyekolahkan kamu. Sebenarnya kamu ini mau sekolah atau tidak?
3: Iya, Bu. Kayla mau sekolah.
0: Sekarang kamu berdiri di depan sampai jam pelajaran selesai. Atau sekalian saja, kamu pulang sekarang.
1: Syukurin, Kayla, kena hukum. Kena hukum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayla, itu kamu, nak?
0: Iya, Bu.
1: Tumben kamu pulang cepat, nak. Apa kamu gak belajar?
0: Kayla disuruh pulang, Bu. Karena hari ini telat lagi.
1: Tadi pagi kan udah ibu bilang, kamu langsung sekolah aja dulu. Di sini kan ada perawat yang bantu jagain ibu.
0: Enggak, Bu. Kayla mau rawat ibu sampai sembuh.
1: Tapi kan akhirnya kamu terlambat sekolah. Terus dihukum lagi.
0: Iya, Bu. Besok Kayla ke sekolahnya lebih pagi.

0: Sudah jam 8:30. Kayla belum datang juga. Kalau sudah 1 jam, bukan lagi terlambat namanya. Apa dia memang tidak masuk sekolah?
1: Iya, Bu. Sepertinya Kayla tidak masuk sekolah.
2: Besok dihukum aja, Bu.
0: Iya, besok akan Ibu hukum, Kayla. Pagi, anak-anak.
3: Pagi, Bu.
0: Wah, tumben kamu, Kayla. Jam segini sudah masuk?
4: Iya, Bu. Mulai hari ini saya nggak akan telat lagi.
0: Sini, Kayla, kamu ke depan dulu.
4: Loh, kenapa saya harus ke depan, Bu? Saya kan nggak telat.
0: Kamu ini ya. Kesini cepat. Sebagai seorang siswa, kamu tidak boleh bertindak semaumu. Sekolah ini punya aturan, Kayla. Sekarang jelaskan, kenapa kamu sering terlambat? Dan kemarin kamu tidak masuk sekolah.
4: Teman-teman, maaf. Karena ulah saya, teman-teman semua terganggu jam belajarnya. Hari pertama saya terlambat karena saya harus mengantar ibu saya ke rumah sakit. Ibu saya terkena kanker paru. Hari kedua, karena pagi-pagi saya harus memasak, menyuapi ibu saya, karena tidak ada orang lain yang menjaga ibu saya di rumah sakit. Kemarin, saya tidak masuk karena ibu saya.
5: Nak, kamu harus belajar yang rajin ya, biar kamu pintar, biar gampang cari kerjaan. Jangan seperti ibu yang gak tahu apa-apa.
4: Iya, Bu. Kayla akan rajin belajar.
5: Kayla, sepertinya ibu sudah gak kuat lagi, nak. Kamu jaga diri baik-baik ya.
4: Ibu jangan bilang seperti itu, Ibu. Ibu pasti sembuh. Kayla akan rawat ibu sampai sembuh.
5: Kayla, kamu harus belajar lebih mandiri lagi kalau ibu sudah gak ada, nak.
4: Bu, ibu jangan bilang begitu, Bu.
5: Asyhadu an la ilaha illallah.
4: Ibu jangan tinggalkan Kayla, Ibu. Nanti Kayla salahnya apa, Bu? Ibu, Kayla sayang Ibu. Sekarang, puas kan kalian semua? Puas kalian? Puas, Bu. Hukum saya, Bu. Hukum saya. Kalau di mata ibu, saya orang paling bersalah. Hukum saya, Bu. Kalian, kalian semua belum merasakan apa yang aku alami sekarang. Kalian tidak akan pernah tahu beban hidup apa yang aku alami. Kalian tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang terjadi dalam hidupku. Sekarang, hina saya lagi, teman-teman. Semuanya hina saya.
0: Kayla, maafkan ibu, nak. Maafkan juga teman-temanmu.
6: Biak, Robin.
0: Mereka tidak tahu apa yang kamu alami. Ibu salah, nak. Ibu benar-benar tidak tahu apa yang kamu alami. Maafkan ibu, Kayla.
4: Bu, kalau bukan karena ibu saya yang menyuruh saya sekolah tinggi, saya tidak akan sekolah. Keluarga kami ini miskin, Bu. Dan sekolah tinggi bukan cita-cita saya. Saya orang yang tidak punya apa-apa. Apalagi sekarang, ibu saya sudah tidak ada. Ibu saya sudah pergi meninggalkan saya sendiri, Bu.
0: Kayla, maukah kamu memaafkan ibu, nak? Sungguh, ibu tahu bagaimana beratnya kehilangan orang tua sebagai sandaran hidup. Maafkan ibu, Kayla.
4: Kayla, maafkan kami karena telah membuli kamu. Kami telah salah prasangka. Maaf, Kayla.
0: Kayla, percayalah, nak. Seberat apapun hidupmu, kamu masih punya Allah yang mengasihimu. Dan ibu juga teman-temanmu percaya, kamu pasti akan menjadi orang yang sukses. Karena kamu anak yang berbakti. Kamu cahaya di balik awan kelabu. Ibumu pasti bangga padamu, nak. Dan sekarang, ia pasti tersenyum di surga.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Pernahkah anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 20:43 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan salam sehat bagi pendengar. Ya, dimana saja Anda berada, berbagai nuansa rangkaian hiburan, beragam acara siar Pro1 terus kami hadirkan, mewarnai ruang dengar Anda untuk edisi malam ini, pendengar, edisi 26 Juli 2026. Ya, senang rasanya saya Api bisa hadir kembali menjumpai Anda. Tentunya nanti hingga tepat pukul 24:00 atau ke jam 12 malam nanti, dengan beragam nuansa rangkaian acara siar Pro1 yang akan terus kami hadirkan, mewarnai ruang dengar Anda. Untuk itu pendengar, kami terus menemani Anda dengan program-program siaran kami yang terus kami hadirkan, menemani kebersamaan kita untuk edisi malam ini, pendengar, edisi 26 Juli 2026. Ya, kami sampaikan nanti pada pukul 21 kita akan simak penyampaian warta berita sentral dari Pro3 Jakarta yang akan kami hadirkan, menemani ruang dengar Anda. Untuk itu pendengar, nuansa hiburan, informasi terupdate terus kami hadirkan, menemani kebersamaan kita untuk edisi malam ini. Selamat malam, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Tetap ikuti siaran kami, program Pro1 RRI Biak, yang terus dipancarluaskan melalui frekuensi 96.1 MHz terus mengudara untuk Indonesia. Satu dari nuansa lagu kita yang saya hadirkan untuk Anda dari Leto dan Ruang Rindu, menemani kita di malam ini. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Jam 14.12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Gue dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan
7: melayani pesan dari semua pendeta. Hal inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih gitu.
12: Untuk diketahui saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup C ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NPC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian berita Warta Berita Pro 3 dengan rangkaian berita Pro 3 yang sudah kita ikuti langsung dari Jakarta. Kini Anda kembali bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Biak, yang terus mengudara menemani Anda di FM 96.1 MHz di malam ini, pendengar. Edisi Minggu ya, 26 Juli 2026. Berbagai informasi ragam majalah Syar Pro 1 dan juga rangkaian hiburan terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda.

Iya, tentu di acara kita edisi malam ini, program Biang Malam Pendekar. Dan kami juga sampaikan saat sekarang waktu di studio tengah menunjukkan pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Beragam informasi berbagi acara Sharepoint 1 terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda. Kami juga informasikan bagi pendengar ragam acara kami yang akan hadir menemani Anda untuk saat ini dengan Golden Memory, berbagai nuansa rangkaian lagu-lagu Indonesia mancanegara, tembang nostalgia. Terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Iya, dari Rio Febrian ya, Mawar Berduri hadir menemani Anda dalam nuansa lagu Tembang Nostalgia yang dia cover ulang oleh Rio Febrian. Hadir menemani Anda untuk malam ini, pendengar. Tepat sudah waktu menunjukkan pukul 21 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua, di mana saja berada. Pendengar warga Biak di kawasan Biak ini pada Edo Numfori, pada Edo Ridek ya, Numfori Ridek dan semua-semua yang ada di kabupaten tetangga Supiori. Selamat malam saja untuk Anda semua di mana saja berada. Ya, saya nantikan saja untuk kebersamaan Anda yang ingin bergabung bersama saya di acara kita Golden Memory. Seperti biasa di line telepon kita 0982 5164612. Via WhatsApp atau juga ingin berbagi ucapan, sapaan atau juga salam-salam, saya nantikan saja di line telepon yang sama. Atau juga Anda bisa bergabung melalui chat WhatsApp kita di line telepon yang sama. Dengan pilihan lagu yang ingin Anda request, akan saya hadirkan menemani ruang dengan Anda untuk edisi malam ini. Dari kawasan Majapahit, Pro 1 Arani Biak, saya Epi Burdok. Selamat malam untuk semua. Selamat mendengarkan berbagai hiburan yang sudah saya putarkan menemani Anda untuk saat ini. Semoga bisa menghibur, menemani Anda dengan aktivitas malam Anda di saat ini hingga nanti menuju alam peraduan tidur untuk esok kembali berrutinitas di awal pekan.

0: saya sapa dulu yang sudah hadir dan siapa di mana. Ada Bunda Ari di seputaran Mando. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, gimana kabar nih Bunda tercantik? Kabar baik pastinya.
1: Selamat
0: ya.
1: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Bagaimana kabar yang di Mando?
1: Kabar baik, sehat di Tuhan.
0: Amin. Silakan bundaku, merequest lagu apa nih?
1: Request lagu Kerinduan. Kerinduan
0: dari Maria Mambelina ya. Kerinduan ya, ya?
1: Semua yang malam ini lagi monitor Pro 1 RRI-nya dan juga buat semua yang lagi melaksanakan tugas di malam hari ini, khususnya melaksanakan tugas di pos-pos penjagaan. Selamat malam, sukses selalu.
0: Siap.
1: Semoga dengan kehadiran lagu-lagu yang kami rilis dapat menghibur dan menyemangatkan suasana Anda di malam hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Itu saja, Bun Yati. Selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih, Bunda Ari, yang selalu ditunggu lagunya. Nanti akan saya hadirkan lagunya ya. Oke, selamat malam, salam sehat. Iya, dari Bunda Ari, makasih sudah bergabung. Satu penelpon kita dari seputaran Mando yang sudah iya temani kita di malam ini. Saya harapkan juga yang lain nanti ada ya, 0822516346412. Silahkan saja, seperti biasa saya akan hadirkan semua permintaan lagu yang ingin Anda dengar dari requestan lagu-lagu yang Anda pilih. Thanks ya untuk Bunda Ari yang sudah hadir penelpon pertama. Ya, seputaran Ambrobin sana, Mandala, ujung pukul ujung tanpa terkecuali. Kita lari ke arah kota di Mambonjol sana, di Mando, sampai dengan Diaf dan Sospol sana. Ya, selamat malam saja untuk semua. Saya masih menantikan yang lain juga yang ingin bergabung, 0822 5163 4612. Kalau tidak sempat ngobrol sama saya di sini, bisa melalui via WhatsApp kita. Iya, terserah lagu-lagu apa yang mau dari Kus Indonesia, mancanegara, tembang nostalgia, lagu-lagu golden memory, oke, sepanjang jalan kenangan. Dalam kerinduan juga sudah tadi ya dipilih sama Bunda Ari. Semoga lagunya bisa mengobati kerinduannya ya. Oke. Saya tunggu lagi yang lain, silakan 0822 5163 4612. Kawasan Supiori, pada Ido Aimando, Nomfori Horidek, semua-semua yang ada di mana saja berada. Silakan ya, melalui via WhatsApp boleh, atau juga melalui layan telepon kita di layan telepon yang sama, 0822 5163 4612. Yang ada di seputaran Bosnik sana, selamat malam juga buat semua. Oke, saya coba carikan dulu permintaan lagu dari Bunda Ari tadi. Katanya lagunya Maria Mambelina, Dalam Kerinduan. Oke, kita cari-cari dulu lagunya. Kalau ntar sudah saya dapatkan, siap di play menemani semua di malam ini. Dari Maria Mambelina. Ditunggu saja ya, yang lain silakan bisa bergabung.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Okay, pendengar, satu dari Black Sweet ya, dalam sunyi hatiku tengah mengantar kita di menit ke-12 lepas dari pukul 22 malam ini. Ya, masih nuansa yang sama, 26 Juli 2026 garis Minggu ya, dengan semangat menemani Anda. Semoga terhibur dan beragam nuansa hiburan yang terus hadirkan menemani ruang dengar Anda, tempat nostalgia Indonesia mancanegara. Tadi juga sudah saya hadirkan dari The Beaches dengan Sweet Heart ya, menemani semua. Saya harapkan di mana saja yang menyimak mendengarkan siaran kami, Pro 1 Arabia, pecinta acara Golden Memory. Ya, semua pendengar setia Pro 1 di mana saja berada, ya, terus menemani ruang dengar Anda dengan berbagai nuansa lagu-lagu pilihan yang sudah Anda hadirkan, Anda pilih, sudah kami hadirkan menemani Anda. Ya, terus menemani kebersamaan kita di malam ini, pendengar. Yang mau bergabung, saya masih menunggu ya kebersamaan Anda di 08225163 4612. Silakan saja, saya tunggu di via WhatsApp, melalui chat pribadi, atau juga Anda bisa gabung di chat pesan singkat kita, maksud kami, melalui Pro 1 Arabia, atau juga melalui via telepon ya, di layan telepon yang sama 08225163 4612. Sorry, bukan chat pribadi, tapi pesan singkat WhatsApp di layan telepon yang sama 08225163 4612. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya nantikan saja kebersamaan kita masih di tembang nostalgia yang terus hadir menemani ruangan Anda untuk edisi malam ini hingga nanti tepat pukul 24.00 atau ke jam 12 malam. Ya, kebersamaan Anda terus menemani kami di sini ya. Jadi saya terus hadirkan saja berbagai hiburan yang terus menemani Anda di saat ini ya. Saya masih tetap setia untuk Anda dengan berbagai rangkaian hiburan, ya, tentang nostalgia dan juga rangkaian lagu-lagu hiburan terus untuk Anda. Yang mau request silahkan, saya nantikan saja 08225163 4612. Ya, menemani suasana malam kita di saat ini ya, saya nantikan saja. Oke, yang mau gabung bisa, saya akan hadirkan semua permintaan, requestan lagu-lagu yang ingin Anda request di malam ini. Oke, layan telepon yang sama 08225163 4612.

0: Salam, kenalan siapa di mana? Iya, silakan Bunda Ari. Tetap setia
1: balik
0: terus.
1: Lagi.
0: Boleh. Silakan Bunda. Terus lagu apa nih?
1: Mau request lagu Biar Saja dari
0: Biar Tony Saja.
1: Pereira.
0: Dari Tony Pereira ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Untuk siapa nih? Siapa-siapa mau salam-salam? Tidak buat siapa.
1: Iya, buat Mbak Brice keluarga.
0: Oh.
1: Ibu Helen sekeluarga.
0: Benar.
1: Amanda dari sekeluarga.
0: Siap.
1: Fanny sekeluarga.
0: Oh.
1: Semua teman-teman penyiar pusat radio dimanapun berada.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, selamat menikmati malam bersama keluarga.
0: Ya.
1: Tuhan berkat.
0: Amin. Itu aja?
1: Itu saja, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam Bunda Ari. Salam sehat. Oke, dari Bunda Ari seputaran Mando yang sudah hadir ya. Nanti akan saya pilihkan lagunya, ditunggu saja. 0822-5163-4612 masih terus hadir menemani kita semua di malam ini ya. Tetap setia menemani Anda pendengar. Kita break time lagi dulu. Saya hadirkan satu dari Tony Pereira. Biar saja.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Iya, tepat pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang mengucapkan. Ya, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Saya bacakan dulu atensi kita yang sudah masuk ya. Selamat malam, penyiar. Oke. Dengan Bung Risman di Papua Tengah Nabire, mau request lagu Mimpi dari The Mercies, tapi cover dari sahabat kita ya. Selamat bertugas, salam sehat. Oke. Nanti saya pilihkan saja lagunya, ditunggu Bang Risman di Papua Tengah Nabire. Ya, salam sehat selalu untuk Bang Risman, sekeluarga dan semua-semua yang ada di Nabire sana. Ya, yang terus setia melalui aplikasi Radio Digital atau juga tetap setia di ujung streaming, akan saya hadirkan lagunya dari The Mercies ya, requestan lagu dari The Mercies, tapi cover dari sahabat kita. Akan saya hadirkan, nantikan saja, terus hadir menemani Anda untuk semua di malam ini.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangostana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini

0: Gitu ya, pendengar, pukul 23 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk semua. Salam sehat, tetap semangat juga bagi Anda pendengar. Ya, pecinta Pro 1 dalam acara kita Golden Memory untuk edisi malam ini, nuansa Minggu 26 Juli 2026. Ya, berbagai informasi ragam acara Share Pro 1 terus saya hadirkan untuk Anda dengan semangat masih menemani suasana malam Anda untuk saat ini pendengar. Saya harapkan Anda juga tetap menyimak dan juga mengikuti berbagai program acara kita hingga nanti di penghujung kebersamaan saya hadir menemani Anda ya untuk malam ini. Iya, saya terima telepon dulu yang sudah hadir. Adakah gerangan yang baru masuk, yang baru bergabung, sayang sekali terputus. Iya, terima kasih. Bisa dicoba kembali ya, mungkin jaringan yang belum sempat saya hadirkan untuk semua. Iya, jaringannya putus nyambung. Kalau tidak bisa dihubungi, coba kembali lagi. Kalau terputus, balik lagi ya. Nyambung terus, putus lagi, nyambung lagi. Oke, menemani Anda pendengar masih dan berbagai hiburan terus saya hadirkan. Beberapa rangkaian hiburan juga yang sudah di request di acara kita malam ini Golden Memory untuk pecinta acara kita. Ada Bunda Ari, ada juga dengan siapa di mana saya bacakan dulu. Dari Om Victor, selamat malam saja buat yang bertugas. Iya, malam juga tolong diputarkan satu lagu dari miliknya Conway Twitty, Hello Darling. Ya, tembang nostalgia. Oke, nanti akan saya pilihkan. Ditunggu saja. Satu lagi saya bacakan datangnya dari Bung Ikram. Katanya request lagu juga dari miliknya Boraspati, Parcuma. Oke, nanti akan saya hadirkan juga. Terima kasih untuk Bung Ikram dan juga Om Fik di seputaran Mando Dalam. Oke, yang lain bisa bergabung 0981 0822 5163 4612. Kita masih di acara yang sama Golden Memory, hadir menemani Anda dan deretan lagu-lagu tembang nostalgia, lagu-lagu Indonesia mancanegara juga yang terus saya hadirkan mewarnai ruang dengar Anda untuk edisi malam ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz. Selamat malam, selamat mendengarkan. Saya hadirkan dulu untuk beberapa rangkaian hiburan. Ada dari Boraspati juga ada dari Conway Twitty dan Hello Darling. Ya, nuansa hiburan menemani suasana malam Anda untuk edisi malam ini 26 Juli 2026.
1: Wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya, karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

sorry that I did you wrong. Look up, darling. Let me kiss you.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Iya, satu dari lagu pasal 5 ya, saya hadirkan saja untuk Bang Risman dari Nabire ya. Jauh di mata, dekat selalu di Pros 1 ya. Ya, semoga terhibur, selamat malam buat semua yang ada di sana, khusus buat Bang Risman. Lagunya saya hadirkan kali kedua. Semoga tetap berarti terus yang ngibur suasana malam kamu. Salam malam, salam sehat.

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya, menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan hidupku. Sinar kasih Tuhan menyertai.

0: Iya, pendengar, tidak terasa waktu bergulir terus. Tengah mengantar kita di menit ke-57, usai dari pukul 23 waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam. Selamat malam untuk Anda, pendengar. Saya kiri saja untuk kebersamaan kita di malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Dan sesaat lagi kita akan berpisah, kita akan suka kembali untuk edisi esok pagi, Nuansa Senin awal pekan Anda, tepatnya di edisi 27 Juli 2026. Selamat malam untuk semua yang tengah bergabung, selamat beristirahat, selamat beraktivitas juga bagi Anda yang tengah menjalankan aktivitas di malam ini. Pro 1 RRI Biak menghilang dari ruang dengar Anda sesaat dan akan kembali untuk esok pagi dengan beragam informasi, berbagai acara siar Pro 1 yang terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda. Mewakili seluruhku yang bertugas, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Pro 1 RRI Biak yang dipancar luaskan melalui FM 96.1 MHz dan MW 1044 kHz. Selamat malam untuk Anda, saya ucapkan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami, tetap merdeka.
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak, mengudara bersama Anda melalui FM 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda mendengarkan siaran kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa untuk Anda di pagi hari ini. Senang sekali saya Hanif menemani di awal pekan Anda, edisi hari Senin 27 Juli 2020. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selamat beraktivitas. Lalu di awal pekan lembar kerja baru di bulan akhir di Juli ya pendengar, tanggal 27 Juli 2020. Baik, pendengar, seperti biasa rangkaian musik, program menarik dan juga informasi terupdate dan teraktual akan kami hadirkan menemani pagi hari Anda. Di biar pagi ini bersama saya Hanif, dari pukul 5 hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya pendengar, Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terbaru, terupdate dan teraktual dapat Anda simak selengkapnya di aplikasi RRI News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami hadirkan Lentera Hati Rohani Kristen, kami hadirkan Arangkai Lagu-Lagu Rohani di pagi hari ini. Hingga nanti jalan pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Bia. Selamat pagi kami ucapkan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bia.
1: Biak pagi ini, biak arwo ini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, satu lagu rohani sudah kami hadirkan di pagi hari ini, dan selanjutnya pukul 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dengan judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat yang akan disampaikan oleh Ibu Naomi Kaha. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mengikuti.

Shalom para pendengar yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena Tuhan baik sehingga kita masih ada hingga pada saat ini dalam berkat naungan Tuhan. Dan pada acara mimbar agama Kristen kali ini kita akan belajar bagian firman Tuhan yang saya bawakan dari Mazmur pasal 127 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Untuk mengawalinya, saya mengajak pendengar sekalian untuk kita berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih sayang-Mu kami masih ada hingga saat ini. Pada saat yang berbahagia ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga bagian firman Tuhan ini dapat kami dengar, kami simak dengan baik, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji-pujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 127 ayat yang pertama dan ayat yang kedua saya akan membacakan, dan silakan saudara-saudaraku bisa menyimaknya dengan baik. Judul pembacaan, Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan baru kita saja dengarkan, dan kita akan masuk pada uraian firman Tuhan malam hari ini, dan saya memberikan sebuah tema yaitu keluarga takut akan Tuhan. Keluarga takut akan Tuhan. Mazmur ini adalah mazmur keluarga. Daud mengarahkannya untuk memandang kepada Tuhan dan untuk bergantung pada pemeliharaannya. Karena tanpa pemeliharaan Tuhan, maka hikmat, perhatian, dan ketekunannya tidak akan berguna. Pada bagian firman Tuhan ini mengarahkan kepada kita bahwa sia-sianya perkara duniawi dan betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga diri agar tetap berkenan kepada Allah, dan hanya kepada Tuhan kita bergantung. Saudara-saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dalam menyanyikan mazmur ini, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Allah untuk mengharapkan keberhasilan dalam semua pekerjaan kita dan berkat atas semua kenikmatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita diajar untuk senantiasa bergantung pada pemeliharaan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Salomo dipuji-puji sebagai orang bijak, dan karena itu mempunyai kecenderungan untuk mengandalkan pengertian dan perhitungannya sendiri. Kita harus bergantung pada berkat Allah
dan bukan pada rancangan kita sendiri. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah dengan pemeliharaan dan berkat-Nya, sia-sialah usaha orang membangunnya. Manusia berusaha melakukan ini melalui berbagai persaingan, melalui berbagai jabatan, melalui berbagai pekerjaan atau karir, dan pembelian barang-barang berharga. Tetapi semuanya itu sia-sia jikalau bukan Allah yang membina keluarga. Rancangan terbaik yang dipaparkan tidak akan berhasil jika bukan Allah yang memokatainya dengan keberhasilan. Untuk mengamankan sebuah keluarga atau kota, jika para penjaga kota saja tidak dapat membuat kota aman tanpa Allah, apalagi orang baik untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota dan menjaganya dari api, dari musuh-musuh, maka para pengawal yang pergi berkeliling kota atau mengawasi tembok-temboknya, meskipun mereka tidak tidur atau terlelap, sia-sia berjaga-jaga, sebab api bisa saja datang mengamuk, dan keganasan mungkin tidak bisa dicegah sekalipun dapat diketahui dengan segera. Para pengawal bisa saja dibunuh atau kota ditinggalkan dan terhilang oleh beribu-ribu macam kecelakaan yang tidak dapat dicegah, baik oleh pengawal maupun oleh pemerintah yang bekerja untuk keamanan, atau mereka yang paling berhati-hati menjaga keamanan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan dengan demikian tidak membiarkan tubuhmu beristirahat, guna memenuhi hasratmu yang menggebu untuk mengejar kekayaan dunia. Biasanya, orang yang bangun pagi-pagi tidak akan duduk sampai jauh malam. Atau orang yang duduk sampai jauh malam tidak dapat dengan mudah membuat diri mereka bangun pagi-pagi. Tetapi ada sebagian orang yang begitu bersemangat mengejar kekayaan dunia ini sehingga mereka akan melakukan keduanya. Di sini adalah bangun pagi-pagi dan tidurnya larut karena mereka bekerja keras mengejar kekayaan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hal ini terjadi, maka itu akan mengurangi waktu tidur mereka. Dan itu mereka lakukan demi membayar kekhawatiran-kekhawatiran mereka. Mungkin takut kurang, takut tidak berhasil, takut tidak menjadi kaya. Ini upaya kerja keras sampai lupa atau mengurangi waktu-waktu istirahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mendapat sedikit penghiburan dalam makanan sama seperti dalam istirahat. Mereka makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sudah menjadi bagian dari penghukuman kita bahwa kita harus mencari makan dengan susah payah. Mereka terus-menerus dilanda kekhawatiran dan membuat hidup mereka menjadi beban bagi diri mereka sendiri. Semua ini demi mendapatkan uang, dan semuanya sia-sia saja jikalau bukan Allah yang membuat mereka berhasil, sebab kekayaan tidak selalu untuk yang cerdas. Pengkhotbah 9 ayat 11. Orang-orang yang mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah
ringan pikirannya dan hidupnya dengan sangat nyaman tanpa semua kesia-siaan ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekhawatiran yang melampaui atau yang berlebihan akan perkara-perkara dunia ini merupakan sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Kita melelahkan diri sendiri untuk kesia-siaan jika kita mempunyai kekhawatiran itu, dan seringkali melelahkan diri sendiri secara sia-sia untuknya. Tidur badani adalah karunia Allah bagi orang-orang yang dikasihinya. Kita berutang pada kebaikannya bahwa kita bisa tidur dengan aman, dan bahwa tidur kita menyenangkan. Allah memberi kita tidur seperti Dia memberikan kepada yang orang-orang dikasihinya. Apabila di dalam tidur itu Dia memberi kita anugerah untuk berbaring dari rasa takut akan Tuhan. Ketika jiwa kita kembali kepadanya beristirahat di dalam Dia sebagai tempat perhentian kita. Dan apabila kita bangun untuk diam bersama dengan Dia dan memanfaatkan kesegaran yang kita dapatkan dari tidur untuk melayani Tuhan. Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Atau ia memberikan tidur kepada yang dicintainya. Yaitu memberikan ketenangan dan kepuasan pikiran, kenikmatan, menghibur hati terhadap apa yang ada sekarang, serta pengharapan yang menghibur akan apa yang akan datang. Kepedulian kita haruslah mengenai bagaimana kita memelihara diri dalam kasih Allah. Maka setelah itu kita dapat merasa tenang, entah kita mempunyai sedikit atau banyak di dunia ini. Para pendengar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah renungan pada acara mimbar agama Kristen saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dengan firman-Nya. Salam, Tuhan memberkati kita sekalian.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan

0: Pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian buletin sepekan bersama Pro 1 RRI Biak akan disampaikan oleh Tri Rian. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRI Biak.
2: Inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia Biak bersama saya, Tri Rian. Usai libur panjang semester genap tahun ajaran 2025-2026, SPPG, Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi Wapnor, kembali menyalurkan program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya. Usai libur panjang semester genap tahun ajaran 2025-2026, SPPG atau Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi Wapnor kembali menyalurkan program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah satuan pendidikan yang ada di Biak mulai Senin 20 Juli 2026. Satuan pendidikan sasaran tersebut diantaranya PAUD KB Betesda, TK Ade Irma, TK Hang Tua, TK Maranata, SD Negeri Samau, SD Impres Aru, SD IPK 2A, SD IPK 2B, SD IPK 1 Romainum, SD Impres Broku, SD Impres Saramom, dan SMP IPK Evata Wapnor. Selain itu juga menyasar rapat posyandu di lingkup Wapnor Biak. Kepala SPPG Wapnor Biak, Yuwanita Kristanto, mengungkapkan pelaksanaan pendistribusian MBG ini dilakukan secara bertahap sebab masih menunggu pemutakhiran data akhir dari pelaksanaan penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027.
3: Harapan saya MBG ini bisa membantu siswa-siswi untuk tetap fokus dalam belajarnya, meskipun kita hanya support makanan satu kali satu hari, tapi saya besar harapan saya ada manfaat yang diterima oleh siswa-siswi dan juga untuk masyarakat sekitar dapur. Kita puji syukur ya, alhamdulillah bisa menerap sekitarnya 37 untuk pekerja di sekitar dapur. Lalu untuk siswa-siswi, harapan saya tetap bisa fokus belajar untuk makan siangnya biar kita yang support meskipun hanya untuk satu kali makan.
2: Selanjutnya, Yuwanita berharap program MBG ini memberikan dampak langsung bagi anak-anak sehingga dapat meningkatkan asupan nutrisi dan tumbuh kembang fisik. Sementara itu, salah satu guru di SD PK 2A, Linda Kapitana, sekaligus koordinator MBG di sekolah tersebut, mengaku pelayanan MBG di sekolahnya hingga saat ini belum mendapat kendala yang berarti. Ia mengungkapkan sebanyak 108 siswa di sekolah itu menyambut antusias hadirnya program MBG ini.
4: Pelayanannya juga, makanannya juga tidak pernah keracunan. Terus sebelum dikonsumsi anak-anak, kita pemeriksaan dulu.

0: dulu menunya. Kalau menunya aman untuk dikonsumsi, baru kita kasih ke anak-anak.
1: Salah satu siswa Herman, kelas 4 di SD YPK 2A, mengaku senang dengan menu yang disajikan untuk MBG hari ini. Menurutnya makanan yang disediakan enak dan membuatnya semakin bersemangat untuk belajar.
2: Ayam tempe. Kasih Herman.
1: Untuk diketahui, MBG atau Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui di seluruh Indonesia. Hari Anak Nasional tahun 2026, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Frans Kese Pobiak menyelenggarakan kegiatan bertajuk In Journey Community Care, Airport Kids Educare, Wujudkan Mimpi, Lestarikan Indonesia. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026, PT Angkasa Pura Indonesia Persero, kantor cabang Bandara Frans Kese Pobiak, menyelenggarakan kegiatan bertajuk In Journey Community Care, Airport Kids Educare, Wujudkan Mimpi Lestarikan Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui pengalaman belajar yang inspiratif dan bermakna. Pada Kamis 23 Juli 2026, sebanyak 30 siswa TK Sekolah Lentera Harapan Biak didampingi para guru mendapatkan kesempatan istimewa mengenal secara langsung seluk-beluk dunia kebandarudaraan di lingkungan Bandara Frans Kaisepo. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL ini, perusahaan ingin menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh ruang belajar yang luas, membuka wawasan, serta berani bermimpi dan mengembangkan potensi sejak usia dini. Rangkaian kegiatan diawali dengan tur keliling bandara atau airport tour. Para peserta dikenalkan dengan alur pelayanan penumpang, mulai dari proses pendaftaran tiket atau check-in, pemeriksaan keamanan, hingga ruang tunggu keberangkatan. Anak-anak juga diajak memahami bagaimana seluruh operasional bandara berjalan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Selanjutnya, peserta mendapatkan penjelasan mendalam dari tim pemadam kebakaran dan penyelamatan bandara. Anak-anak diperkenalkan dengan tugas peralatan hingga kendaraan operasional yang digunakan petugas dalam menjaga keselamatan penerbangan dan menangani keadaan darurat. Untuk menambah keseruan dan kreativitas, kegiatan juga diisi dengan lomba mewarnai bertema operasional bandara. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero Kantor Cabang Bandara Frans Kese Pobiak, Iwan Sanusi menyampaikan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momen yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi penerus.
4: Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Hari Anak Nasional ini menjadi momentum bagi kami sebagai pengelola airport dan menjadi satu program terkait dengan program In Journey Community Care, menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus mengenalkan dunia penerbangan bagi anak-anak. Kami sangat berharap bahwa anak-anak mulai mengenal terkait dengan profesi kebandarudaraan, mulai dari proses check-in service, kemudian pengenalan terkait dengan pelayanan PKPBK dan lain sebagainya.
3: Kegiatan ini juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya poin pendidikan berkualitas, serta kemitraan antara lembaga dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat tema kegiatan Wujudkan Mimpi Lestarikan Indonesia, Bandara Frans Kese Pobiak berkomitmen terus menghadirkan program yang bermanfaat. Diharapkan setiap anak dapat mengenal berbagai peluang profesi, berani bercita-cita, dan kelak tumbuh menjadi generasi unggul yang membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa.
1: Yayasan Gapai Harapan berkolaborasi dengan UNICEF dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melaksanakan kegiatan pelatihan sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Papua, program Papua Tangguh tahun 2026. Melibatkan 10 sekolah dasar di Kabupaten Biak Numfor yang berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 22 hingga 23 Juli 2026. Dalam kesempatan ini, perwakilan UNICEF Papua Reza Hendrawan mengatakan, setelah sukses mendukung Biak Numfor sebagai kabupaten pertama di Papua yang bebas buang air besar sembarangan pada tahun 2023, UNICEF Papua kembali mendorong program sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif. Ia menjelaskan, capaian tahun 2021 sehingga 2023 ini berhasil mengubah perilaku masyarakat tak lepas dari dukungan luar biasa pemerintah daerah dan warga Biak Numfor. Kini, fokus dialihkan ke lingkungan pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA agar menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Tiga komponen tersebut meliputi, pertama, ketersediaan sarana-prasarana, yakni sumber air bersih, toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan yang bersih, serta sarana cuci tangan pakai sabun. Kedua, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PSBS. Dan ketiga, manajemen sekolah yang memastikan sarana tersebut terawat dan terkelola dengan baik. Menurut Reza, perilaku lewat sekolah sangat strategis dan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun terbukti menurunkan angka sakit dan ketidakhadiran siswa. Dalam tahap awal, program ini menyasar 10 sekolah sebagai sekolah percontohan. UNICEF berharap pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Bapeda dapat mengalokasikan anggaran pada tahun mendatang untuk mereplikasi seluruh sekolah yang ada. Sementara itu, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Biak Numfor, Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah, Irene Samberi, mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, urusan layanan dasar bersifat kompleks dan tak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah. Berita selanjutnya, buka tahun ajaran baru 2026-2027, YPPK Telemans Biak meluncurkan program digitalisasi pengelolaan keuangan bersama BNI. Berikut laporan reporter Ririn Ari.
3: Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik YPPK Telemans Biak secara resmi membuka tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus meluncurkan program digitalisasi pengelolaan keuangan bekerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia Persero TBK Cabang Biak Numfor, Jumat 22 Juli 2026. Kegiatan ini mengusung tema Satu Sistem, Satu Komitmen menuju pelayanan pendidikan bermutu melalui Smart Education School Solution. Ketua Pengurus Wilayah TPPK Telemans Biak Numfor, Pastor Bernardus Bedakedang SCJ menjelaskan, digitalisasi keuangan ini menjadi langkah baru dan bersejarah di lingkungan YPPK. Kerjasama dengan BNI bertujuan agar pengelolaan keuangan sekolah menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Ia menambahkan, langkah ini juga selaras dengan dorongan pemerintah untuk memperkuat literasi dan manajemen keuangan digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan.
2: Dengan program ini diharapkan untuk manajemen keuangan, pengelolaan keuangan di sekolah-sekolah di lingkup YPPK ini boleh menjadi semakin baik, juga menjadi jaminan kepercayaan masyarakat, kepercayaan orang tua yang menyekolahkan anak di lingkup YPPK ini boleh merasa yakin bahwa kita mengelola sekolah dengan keuangan yang masih kita pungut dari orang tua itu, komite atau SPP, itu sungguh dikelola dengan transparan, akuntabel, juga melalui aplikasi bank ini akan menjamin transparansi untuk pengelolaan sekolah.
3: Sementara itu, pihak yayasan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan dinas pendidikan yang terus memperhatikan sekolah di bawah naungan YPPK. Sekolah yayasan berorientasi sosial sehingga sangat bergantung pada dukungan tenaga pengajar, bantuan sarana-prasarana, serta kerjasama lintas pihak untuk terus beroperasi dan melayani masyarakat. Pihak yayasan juga menyampaikan keprihatinan terkait penurunan jumlah siswa tahun ini jika sebelumnya total siswa dari jenjang TK hingga SMA mencapai sekitar 1.200-an anak. Tahun ini turun menjadi sekitar 1.090-an siswa.
2: Terutama untuk tertib dalam aturan tentang pembatasan kuota anak didik itu di semua sekolah, supaya sekolah-sekolah ya semuanya bisa merata, bisa ada anak murid. Mudah-mudahan itu menjadi perhatian kita semua, terutama pihak pemerintah bisa mengaturnya, menertibkannya dengan peraturan-peraturan yang lebih tepat, supaya semua sekolah ini bisa bekerja dengan maksimal, juga bisa hidup, bisa terus membantu mendidik anak-anak di Kabupaten Biak Numfor ini menjadi generasi yang diharapkan itu.
3: Mewakili YPPK Telemans Biak Numfor, Pastor Bernardus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada orang tua yang tetap mempercayakan pendidikan anak-anak di sekolah YPPK. Ia juga mengajak orang tua untuk terus menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah, serta berani menyampaikan saran dan masukan demi kemajuan pelayanan pendidikan bagi anak-anak Biak Numfor.
1: Sinergi lintas sektor perkuat pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan koordinasi advokasi dan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit P2P. Berlangsung di KSL Ballroom Biak selama 2 hari mulai 23 hingga 24 Juli 2026. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun langkah bersama menurunkan beban penyakit menular maupun tidak menular di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Secara khusus, forum ini mengupayakan penguatan upaya preventif dan promotif respon cepat terhadap kejadian penyakit, meningkatkan komitmen kemitraan strategis, mengurangi stigma masyarakat terhadap penyakit seperti TBC, HIV, kusta, serta gangguan jiwa. Peserta yang hadir meliputi unsur pemerintah daerah, DPRK, Kementerian Agama, Bapeda, BPKD, penanggung jawab program P2P dari 21 puskesmas se-Kabupaten Biak Numfor, serta organisasi perangkat daerah lainnya. Bupati Biak Numfor dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Setda Biak Numfor Oto Wanggai menyatakan pembangunan kesehatan menjadi salah satu pilar utama visi misi daerah.
5: Mari kita dengarkan Biak Numfor, kabupaten yang tangguh, sehat dan bebas dari ancaman berbagai penyakit. Saya berharap melalui sosialisasi, koordinasi dan advokasi strategi dalam melakukan seperti jalan dan sinergi antara instansi semakin.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor Daud Nathaniel Duwiri SKM MKes menjelaskan, kegiatan ini sejalan dengan asta cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta visi misi Kementerian Kesehatan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini juga selaras dengan visi daerah mewujudkan masyarakat Biak Numfor yang cerdas, sehat, dan mandiri. Ia mengatakan Kabupaten Biak Numfor masih berstatus lokus prioritas nasional dalam pengendalian penyakit menular maupun tidak menular. Selama 5 tahun terakhir, wilayah ini berstatus endemis tinggi malaria.
6: Dapat kita lihat pada indikator kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor, yang hari ini merupakan bagian yang kita akan duduk bersama-sama yang menjadi beban ganda pada pembangunan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor adalah pengendalian penyakit menular. Hari ini kita tahu khusus untuk penyakit kusta, kita di Kabupaten Biak Numfor dikategorikan masuk dalam ranking pertama di Provinsi Papua. Kusta ini adalah penyakit yang bertahun-tahun, sehingga hari ini seseorang terkontaminasi atau terinfeksi, nanti 10 tahun kemudian baru kelihatan gejala. Untuk itu, kusta juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Kasus yang kedua yang merupakan masuk dalam program Asta Cita Presiden Republik Indonesia adalah kasus TB. Ini adalah beban ganda yang sangat berat bagi pembangunan di Kabupaten Biak Numfor, di mana Asta Cita Presiden Republik Indonesia ditargetkan menurun dari 50%. Tetapi hari ini kita ketahui bersama laporan yang terjadi sepanjang tahun 2025. Kasus terbaru yang ditemukan pada tahun 2025 adalah 800 kasus. Karena masyarakat kita belum memahami dengan baik proses penularan kasus kusta di tengah-tengah masyarakat. Yang berikut, kasus malaria. Api kita pada Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2025 sudah berada di 9 per 1000 mil, artinya ada 1000 penduduk dari kasus malaria yang terinfeksi di Kabupaten Biak Numfor. Juga saya sampaikan kasus HIV kita juga cukup tinggi di Kabupaten Biak Numfor, sekitar 276 kasus pada tahun 2025.
3: Kegiatan ini diharapkan melahirkan komitmen nyata dan sinergi kokoh seluruh pihak guna mewujudkan masyarakat Biak Numfor yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
1: Anda masih mengikuti Buletin Sepekan sama Pro 1 RRI Biak. Informasi terakhir, Pangdam 17 Cendrawasih Marjen TNI Febri Buyung Sikumbang secara resmi memimpin upacara pelepasan Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia PNG dari Yonif 711 Raksamana dan Yonif 743 Pratya Samapta Yuda. Kegiatan tersebut berlangsung di Pelabuhan Wapnor Biak Selasa 21 Juli 2026 dihadiri jajaran perwira tinggi, prajurit serta unsur Forkopimda setiap kedua batalion yang tergabung dalam Kolakop 173 Praja Vira Praja. Kogas Cendrawasih tersebut terdiri dari sekitar 900 personil, masing-masing dibagi 450 prajurit yang telah menyelesaikan masa tugas selama 1 tahun penuh di wilayah perbatasan Papua Tengah. Dalam kesempatan itu, Pangdam 17 Cendrawasih memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi seluruh prajurit selama bertugas, tidak hanya menjaga stabilitas keamanan wilayah, namun juga hadir secara langsung membantu berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Ia menjelaskan berbagai kegiatan teritori Polri dilakukan, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pemberian makan bergizi gratis, hingga pengobatan keliling. Bahkan sepanjang masa penugasan, tidak ditemukan catatan hal negatif dari kedua satuan ini. Informasi tadi mewakili buletin sepekan kali ini. Mewakili tim pemberitaan, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 MHz Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda, salam jumpa kembali pendengar di Biak pagi ini bersama saya Hanif, edisi Senin 27 Juli 2020. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas pendengar di pagi hari ini dan juga mengawali awal pekan ya, walaupun sudah di akhir bulan Juli 2020. Ya, tetap semangat untuk Anda menjalankan berbagai aktivitas, rutinitas apapun yang akan Anda langsungkan di pagi hari ini. Ya, semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan bersama. Ya, tetap selalu jaga kesehatan, jaga kompakan, juga keselamatan untuk Anda dalam berkendara ya. Khususnya juga bagi Anda para pengendara roda 2 dan juga roda 4 untuk selalu patuhi rambu lalu lintas. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Rekan musik dan informasi terupdate akan kami hadirkan kembali untuk Anda hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur, kami mohon perhatian dan sejenak untuk satu informasi layanan masyarakat kami hadirkan di pagi hari ini. Pendengar, pengumuman dari PT Pelan Persero diumumkan kepada para pelanggan PT Pelan Persero PT3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Pendengar, PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Semangat baru makin berdaya. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Pendengar, promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 melalui aplikasi PLN Mobile. Ya, sekali lagi pendengar, kami informasikan promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga hari ini 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Semangat baru makin berdaya, diskon tambah daya, hashtag PLN Mobile. Sekian satu informasi untuk Anda di pagi hari ini pendengar dari PT Pelan Persero. Kami informasikan kembali pukul 7 akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, masih dengar rangkaian musik dan informasi di pagi hari ini. Kami hadirkan dulu satu informasi pendengar. Ya, terkait sambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Kepala Suku Lapago ajak warga jaga Kamtipmas. Pendengar, Kepala Suku Pegunungan Tengah Lapago, wilayah Biak Supiori, menggelar kegiatan baksos dalam rangka menyambut kemerdekaan RI ke-81 tahun bersama masyarakat di kediamannya di Kampung Suapodibo, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Lufor pada Minggu 26 Juli 2020 adalah. Ya, mendengar acara yang mengusung tema Satu Nusa, Satu Semangat Mengokohkan Persatuan Menuju Bangsa Mandiri ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kondusivitas di wilayah Biak. Ya, mendengar Tommy menyampaikan pentingnya dukungan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di tanah Papua. Kemudian beliau juga menjelaskan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh tanah Papua merupakan anugerah yang patut disyukuri dan dijaga bersama. Ya, pendengar, selain menyampaikan ajakan untuk menjaga Kamtipmas, Tommy Kogoya juga mengajak masyarakat untuk memperkuat tali persaudaraan antar sesama warga dan tidak mudah terpengaruh berita atau isu yang beredar di media sosial yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat, acara tersebut juga diisi dengan pemberian paket sembako berupa beras, gula, kopi, teh, dan minyak goreng kepada masyarakat Pegunungan Lapago. Ya, lebih lanjut pendengar, menurut Kepala Suku Pegunungan Lapago, hal ini sebagai bukti nyata bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat Papua dan merupakan bentuk perhatian untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang membutuhkan. Sekian satu informasi kembali di pagi hari ini pendengar terkait sambut hari ulang tahun RI ke-81, Kepala Suku Lapago ajak warga jaga Kamtipmas.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Pangan Nasional dan Badan Pengusahaan atau BP Batam mengintegrasikan layanan perizinan berusaha berbasis risiko pangan segar. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat layanan perizinan sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Beijing bekerjasama dengan Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRAS menggelar konser orkestra bertajuk A-Music Tapestry of the Archipelago di Century Theater Beijing pada Jumat 24 Juli 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Konser tersebut dihadiri sekitar 300 tamu yang terdiri atas kalangan diplomatik, perwakilan pemerintah, media, akademisi, pelajar, diaspora Indonesia, serta masyarakat Tiongkok yang menjadi sahabat Indonesia. Dari dunia olahraga, Formula 1 dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 22 sampai dengan 4 Oktober 2026. Dilansir dari Formula1.com, ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Penyelenggaraan menyebut seluruh jadwal Formula One musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nantinya seri tersebut bernama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini, daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Munieli Harefah.
1: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
2: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu.

0: Syekh menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
1: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN pusat.
0: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
2: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
0: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
4: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH CHT tahun 2026 sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Program tersebut menyasar lebih dari 14.000 penerima yang terdiri atas anak yatim, fakir miskin, lanjut usia, anak berhadapan dengan hukum, serta penyandang disabilitas berat. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa total penerima BLT DBH CHT tahun ini meliputi 11.405 anak yatim, kemudian 2.797 warga kategori fakir miskin, dan 533 warga lanjut usia, 10 anak berhadapan dengan hukum, serta 60 penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan disesuaikan dengan masing-masing kategori penerima dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sekaligus juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
5: Untuk nominalnya yang fakir miskin 1 juta, untuk yang lansia 1 juta, untuk yang disabilitas berat 6 juta, untuk yang anak yatim 600 ribu, dan kemudian untuk yang ABH atau anak berhadapan dengan hukum kurang lebih 3,5. Jadi kita harapkan masyarakat betul-betul memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari.
4: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati turut menyampaikan bahwa penyaluran BLT DBH CHT ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.
6: Dananya dari DBH CHT baik kepada fakir miskin, tadi sudah dilaksanakan penyerahannya di Kecamatan Pesantren. Kemudian yang kedua adalah bantuan untuk orang disabilitas berat, kemudian bantuan juga untuk anak berhadapan dengan hukum, dan nantinya di tanggal 27 sekaligus ada acara Manasuk Sima, kita juga akan melakukan penyerahan kepada yatim piatu. Semoga bermanfaat untuk beliau-beliaunya, penerima manfaat. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang mengalami tantangan, salah satunya di bidang ekonomi.
4: Melalui penyaluran BLT DBH CHT ini, pemerintah Kota Kediri berharap jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dapat semakin kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima. Anu Kusuma melaporkan.
3: Ratusan warga Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan telah mendapatkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan sejak kekeringan melanda. Namun demikian, ancaman kekeringan mulai meluas di 10 kecamatan Kabupaten Pekalongan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
7: Pengiriman dropping bantuan air bersih, BBBD saat ini menerjunkan satu armada truk tangki air.
8: Ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan memetakan sedikitnya 10 kecamatan yang mencakup 39 desa dan kelurahan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Dampaknya mulai terasa dengan menurunnya debit air di sejumlah embung desa serta tersendatnya pasokan air untuk pertanian.
9: Untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa kelurahan ya. Kita sudah memitigasi dan mendata. Di samping itu, kita juga sudah mendatangkan.
8: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD telah menjadwalkan pendistribusian air bersih secara bergiliran ke desa-desa terdampak. Selain itu, BPBD juga menyiapkan 18 unit tandon air yang akan disebar ke sejumlah titik rawan kekeringan. BPBD menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama dengan tidak membakar sisa panen tebu maupun jerami padi. Sementara itu, dampak kekeringan mulai dirasakan warga di Kelurahan Seragi. Kelurahan Seragi, Teguh mengungkapkan, selama 2 pekan terakhir sedikitnya 3 dukuh mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
10: Kelurahan Seragi, yang terdampak ada 3 dukuh. Doko Pesantren, Doko Ringpitu, dan Doko Gebiang.
8: Secara keseluruhan terdapat 238 kepala keluarga atau 816 jiwa yang kini terdampak krisis air bersih. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumah singgah Cefor Banda Aceh menjadi tempat tinggal sementara bagi penderita kanker yang akan berobat di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Safa Salsabila.
11: Setiap 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Dalam momentum tersebut, Rumah Singgah Cefor Aceh bersama Adam Inong Kota Banda Aceh menggelar kegiatan berbagi dan memberikan dukungan bersama anak-anak pengidap kanker. Berikut liputannya.
12: Rumah Singgah Cefor Aceh hadir untuk membantu anak-anak pengidap kanker yang datang dari berbagai daerah di Aceh menjalani pengobatan di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan tempat tinggal sementara, rumah singgah ini juga menjadi tempat bagi anak-anak dan keluarga untuk saling menguatkan selama menghadapi proses pengobatan.
13: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Langpe.
12: Di sela-sela jadwal pengobatan, anak-anak tetap diajak melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan kondisi mereka. Bermain, belajar, hingga berinteraksi dengan relawan

menjalani masa pengobatan. Bagi para orang tua, keberadaan rumah singgah menjadi dukungan yang sangat berarti. Tidak hanya meringankan kebutuhan tempat tinggal selama berada di Banda Aceh, tetapi juga memberikan semangat melalui kebersamaan dengan keluarga lain yang menghadapi perjuangan serupa. Kesembuhan memang tidak mudah. Namun, setiap perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari keluarga serta relawan menjadi kekuatan bagi anak-anak untuk tetap menjalani hari-hari mereka dengan penuh harapan.

0: Internasional mengingatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan harapan. Dari Banda Aceh, Pro 3 RRI Sapa Salsabila melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CV Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat itu mulai 14 Oktober 2026. Tim Garuda memasang target untuk lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
2: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
3: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, Timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
2: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
3: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
4: Dari hasil drawing ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
3: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
2: urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rrijakarta. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo RRI.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa dalam program Halo RRI, hadir ke ruang dengar Anda setiap hari Senin dan Jumat pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Untuk edisi hari ini pendengar, hari Senin 27 Juli 2026, ya pendengar, kami hadirkan untuk Anda program Halo RRI untuk hari ini, hari Senin pukul 7:34 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan maupun keluhan Anda terkait dengan permasalahan ya, ataupun terkait dengan pelayanan publik yang Anda alami di daerah tempat Anda tinggal, ya kami persilakan partisipasi juga kebersamaan Anda di pagi hari ini. Kami tunggu di 0822-5163-4612. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar, kami nantikan kehadiran Anda hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Silakan pendengar, Anda dapat menyampaikan apapun yang ingin Anda sampaikan ya. Ini terkait pelayanan publik dalam segi sosial, ekonomi, hukum, kriminalitas, kesehatan, pendidikan, atau apapun itu terkecuali politik. Ya, kami nantikan untuk Anda ya, pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan laporan maupun keluhan Anda ini terkait dengan permasalahan ya, ataupun terkait dengan pelayanan publik yang Anda alami di daerah tempat Anda tinggal. Kami nantikan saja langsung di 0822-5163-4612. Ya, Anda bisa telepon langsung pendengar, ataupun Anda juga bisa tinggalkan pesan di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Ya, kami nantikan di WhatsApp, Anda bisa sebutkan nama dan wilayah Anda. Nah, Anda juga bisa menyampaikan laporan maupun keluhan Anda ini terkait permasalahan ya, ataupun terkait dengan pelayanan publik yang Anda alami di daerah tempat Anda tinggal. Ya, sekali lagi pendengar, di 0822-5163-4612. Anda bisa telepon langsung maupun tinggalkan pesan di chat WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Ya, untuk Anda yang belum sempat mendengarkan secara langsung di 9,1 FM, pendengar, Anda juga bisa menyimak langsung di aplikasi RRI Digital. Ya, buat Anda, jangan lupa juga untuk unduh via Play Store maupun App Store. Ya, Anda akan diarahkan login dan pilih prosatu RRI Biak. Anda juga bisa komen di sana ya, dan kami bacakan juga untuk komentar Anda melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda pendengar di pagi hari ini ya. Cuaca Kota Biak yang terpantau cerah pada hari ini mudah-mudahan dapat memberikan semangat, energi positif untuk Anda mengawali berbagai rutinitas yang akan Anda langsungkan yang mengawali di lembar kerja baru Senin 27 Juli 2026. Ya, kami nantikan saja untuk Anda pendengar, silakan di 0822-5163-4612.

tradisional, nelayan biak mengenal 5 musim angin dan memiliki nama sesuai dengan karakter sifat angin yang bertiup. Kelima musim angin ini disebut dalam bahasa biak sejak nenek moyang karena berdasarkan pengalaman mereka selama melaut. Kelima musim angin tersebut antara lain, angin Huambarek. Angin ini bertiup dari arah barat ke arah timur Pulau Biak. Angin Wamurem, angin yang bertiup dari arah timur ke barat Pulau Biak. Angin Wambrau, angin yang bertiup dari arah selatan ke arah utara Pulau Biak. Angin Wambrur, angin yang bertiup dari arah utara ke arah selatan Pulau Biak. Serta angin Wamires atau angin yang bertiup dari arah tenggara ke arah barat laut Pulau Biak. Kelima macam jenis angin ini sangat mempengaruhi kehidupan para nelayan jika melaut. Karena hal ini sangat menentukan jumlah tangkapan dan juga keamanan mereka selama melaut.

Baik, pendengar masih di 90,1 FM Pro 1 dari BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7.50 menit waktu Indonesia Timur, pendengar jelang pukul 8. Ya, masih dalam program Halayak RRI hadir ke ruang dengar Anda pendengar untuk hari Senin dan Jumat. Edisi hari ini Senin 27 Juli 2020. Ya, kami masih nantikan kebersamaan Anda pendengar ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan laporan maupun keluhan Anda terkait dengan permasalahan ataupun terkait dengan pelayan publik yang Anda alami di daerah tempat Anda tinggal. Ya, kami persilakan langsung pendengar di 0822-5163-4612. Dan bisa telepon langsung maupun Anda juga bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama.

Baik, pendengar, sambil kami nantikan untuk Anda dalam program Halo RRI hingga nanti jam 8 waktu Indonesia Timur. Ya, satu informasi menarik dulu kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Ya, kalau kita berbicara tentang soal kekayaan alam Indonesia, tentu rasanya memang tidak pernah ada habisnya. Nah, data ASEAN Center for Biodiversity menunjukkan bahwa Indonesia memencocok menyandang gelar Raja Hijau di Asia Tenggara. Nah, pendengar, dari 10 taman nasional terbesar yang ada di kawasan ASEAN, 4 diantaranya berasal dari Indonesia. Nah, uniknya lagi, pendengar, 4 taman nasional ini tersebut berada di posisi 1-4 secara berurutan. Nah, pendengar, kalau berbicara ada 10 taman nasional terbesar di ASEAN, Indonesia masuk di posisi pertama sampai keempat. Yang pertama yakni Taman Nasional Lawrence, 2 Taman Nasional Wakatobi, 3 Taman Nasional Kerinci Seblat, dan keempat Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, sekilas informasi untuk Anda pendengar, yang mana posisi pertama Taman Nasional Lawrence. Yang mana Taman Nasional Lawrence di Papua ini merupakan kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara. Ukurannya mencapai 25.056 km. Ya, Taman Nasional ini merupakan satu-satunya cagar alam di Asia Pasifik yang memiliki landscape vertikal paling lengkap di dunia. Nah, dalam satu kawasan, ekosistemnya dimulai dari wilayah pesisir dengan hutan bakau yang lebat, naik ke dataran rendah berupa hutan hujan tropis dan rawa air tawar hingga terus meninggi ke area pegunungan. Ya, uniknya lagi, pendengar, puncaknya ini justru berada di kawasan dengan salju abadi, Puncak Jaya. Yang pada pendengar, Puncak Jaya ini merupakan bagian dari kawasan Lawrence di Papua, memiliki tinggi sekitar 4.884 mdpl dan menjadi salah satu gunung tertinggi di antara Himalaya dan Andes. Ya, kemudian fenomena gletser di wilayah khatulistiwa seperti ini merupakan salah satu keajaiban alam paling langka di bumi. Tak heran jika kelengkapan ekosistem yang luar biasa ini membuat UNESCO meresmikan Lawrence di Papua sebagai situs warisan dunia sejak tahun 1999. Ya, pendengar, Lawrence juga merupakan rumah bagi kebudayaan yang sangat tua. Kawasan ini tercatat telah dihuni selama lebih dari 25.000 tahun dan mencakup tanah ulayat dari 8 kelompok etnis asli Papua, termasuk suku Asmat, suku Among, Dani, Sempan, dan Nduga. Ya, perpaduan antara alam yang murni, salju khatulistiwa, dan warisan budaya yang kental menjadikan Taman Nasional Lawrence sebagai laboratorium alam yang paling berharga di dunia. Hal ini menjadi pengingat bagi kita bersama dan juga seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk terus menjaga, merawat, dan memastikan kekayaan di tanah Papua tetap lestari hingga generasi mendatang. Ya, sekian satu informasi menarik untuk Anda pendengar terkait deretan Taman Nasional terbesar di ASEAN, yang mana posisi pertama diduduki oleh Taman Nasional Lawrence di Papua. Sekian satu informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini. Kami masih nantikan untuk Anda ya di Halo RRI, silakan di 0822 5163 4612.

friend lagi. Jadi bukan cuma buang dan lupakan, tapi pakai, pakai lagi, dan pakai lagi. Sampahnya berkurang, sumber daya awet, dompet juga ikut aman. Mulai kecil saja, pisahkan sampah, dukung produk daur ulang, perbaiki daripada beli baru. Lingkaran kecil dari kamu, dampaknya putar ke semua.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Biak pagi ini pukul 8 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami informasikan kembali juga untuk Anda pada pukul 9 nanti akan kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta. Ya, pendengar, satu informasi dulu kami hadirkan menarik di pagi hari ini ya. Yang mana pendengar, tentunya kita bersapa pastinya sudah tidak asing lagi dengan Sabang ya sebagai titik barat Indonesia, dan juga Merauke ini menjadi titik timurnya. Dan juga di utara dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Nah, namun bagaimana yang menarik pendengar dan juga menjadi penasaran bagi kita, di mana sih letak titik tengah Indonesia? Nah, pendengar, konon keberadaan titik tengah Indonesia ini berada di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Nah, pendengar, titik tengah ini diberi julukan Posi Nak Tanae oleh masyarakat setempat. Nah, julukan tersebut berasal dari bahasa Bugis, yang artinya pusar atau pusat tanah. Ya, jadi pendengar, Posi Nak Tanae ini merupakan tanah lapang yang dibatasi bebatuan besar dan membentuk lingkaran. Nah, pada bagian tengahnya ini terdapat batu yang menutupi sebuah lubang yang berada di bawah tanah. Nah, jadi batu yang menutupi lubang tersebut merupakan penanda titik tengah Indonesia. Nah, jadi menurut masyarakat setempat, lubang ini tidak memiliki dasar. Jadi hal ini menjadi alasan masyarakat Desa Umpungeng di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan dahulunya menutupi dengan batu besar. Yang menarik selanjutnya pendengar, selain sebagai titik tengah Indonesia, Desa Umpungeng ini juga merupakan desa situs bersejarah. Nah, pasalnya terdapat situs megalitikum bersejarah yang disebut masyarakat setempat sebagai Garugae. Nah, jadi situs ibatu ini merupakan bebatuan rata yang bentuk lingkaran lonjong. Pada salah satu lingkarannya terdapat gundukan batu menyerupai tahta, lalu di tengahnya terdapat satu batu yang dipagari besi bercat merah. Ya, jadi konon Garugae ini dijadikan tempat pertemuan para raja untuk berbagai keperluan. Nah, salah satunya yakni untuk tempat bermusyawarah. Ya, berikut untuk Anda yang tertarik mengunjungi ke letak titik tengah Indonesia di Desa Umpungeng, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Untuk Anda para wisatawan yang ingin berkunjung ke sana, akan mendapatkan pengalaman yang menarik. Nah, pasalnya keberadaan Desa Umpungeng ini pendengar terletak di ketinggian 1000 sampai 1500 mdpl dan diapit oleh pegunungan Nenek Conang dan Gunung Laposo. Nah, hal tersebut membuat wisatawan bisa merasakan sensasi sejuk dan indahnya pegunungan. Nah, kemudian untuk jarak tempuh pendengar jika berkunjung dari utara kota Makassar, yakni 100 km, sementara dari barat daya, yakni dari ibu kota Kabupaten Sopeng, hanya menempuh 10 km. Ya, pendengar, keberadaan posi Nak Tanae atau pusat tanah di Desa Umpungeng ini selain sebagai titik tengah Indonesia, juga merupakan desa situs bersejarah karena terdapat situs megalitikum Garugae. Oleh karena itu, sebagai situs desa bersejarah, Desa Umpungeng ini memiliki tujuan melestarikan budaya. Ya, karena melalui desa situs bersejarah ini terjadi proses pembelajaran antar generasi termasuk generasi muda. Ya, dengan demikian pendengar, keunikan Posi Nak Tanae sebagai titik tengah Indonesia dapat terus dinikmati oleh wisatawan dari mancanegara. Ya, pendengar, tapi perlu untuk kita garis bawahi ya bahwa titik tengah Indonesia ini bisa berbeda tergantung cara menghitungnya, misalnya berdasarkan bentuk, wilayah daratan, pulau-pulau atau perhitungan geografis tertentu. Nah, jadi Desa Umpungeng di Sulawesi Selatan ini lebih tepat disebut sebagai titik tengah Indonesia. Ya, ini menurut penanda budaya masyarakat setempat yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, untuk Anda yang tertarik berkunjung ke desa ini, pendengar ya, Anda bisa berkunjung langsung ke Desa Umpungeng di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan yang dijuluki sebagai titik tengah Indonesia. Sekian satu informasi menarik untuk Anda pukul 8 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau.

berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine. Kanal ini

0: Teman-teman, kita dapat tugas nih tentang sanitasi dan air bersih di sekolah kita.
1: Oh ya? Emang penting sekali ya? Apa sanitasi dan air bersih itu berhubungan?
0: Sanitasi dan air bersih itu saling berkaitan, karena sanitasi yang baik dapat mencegah penyebaran penyakit. Sedangkan air bersih diperlukan untuk menjaga kebersihan tubuh kita dan lingkungan sekitar.
1: Memangnya apa saja yang harus kita lakukan agar sanitasi di sekolah kita menjadi baik?
0: Sanitasi yang baik adalah keadaan lingkungan yang bersih dan sehat. Di sekolah, kita harus memastikan bahwa toilet dan wastafel harus selalu bersih dan tidak bau. Kita juga harus membersihkan sampah di area sekolah dan mengelola sampah dengan baik.
1: Lalu bagaimana dengan air bersih? Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan air yang kita gunakan di sekolah itu bersih?
0: Kita bisa memastikan bahwa sumber air yang kita gunakan di sekolah adalah sehat. Kita juga harus memastikan bahwa tangki penyimpanan air selalu bersih dan terjaga kualitasnya. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan pembuangan air limbah dengan benar agar lingkungan sekitar tetap bersih.
1: Wah, ternyata banyak hal yang harus kita perhatikan ya. Pastinya kita semua harus ikut menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekolah kita bersama-sama.
0: Betul sekali teman-teman. Mari kita mulai berkomitmen untuk menjaga sanitasi dan air bersih dimulai dari sekolah kita.
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka.